0: Oke, sahabat Terasi Media, nanti sesaat lagi kita akan juga akan ngobrol bareng dengan Radio Prameswara Lamongan, sahabat Terasi ya. Nah, pagi ini sudah ada nih, kita ngobrol dulu ya dengan Radio Prameswara Lamongan. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
0: Selamat pagi, Lia. Sudah sarapan?
1: Aku seger banget. Belum, Mbak Karso sudah?
0: Saya belum, tapi dingin, di Magetan anginnya cukup kencang sekali. Kayak
1: enak
0: di pantai.
1: Di Magetan dingin. Oh, enak banget tuh di Magetan dingin.
0: Situ enggak ada angin-anginnya? Angin-anginnya enggak ada?
1: Ada angin panas tapi bakar so.
0: Oh, kalau di sini dinginnya masya ampun. Ini double dua loh. Double dua jaketnya.
1: Oke, Mbak Katso tadi kan belum sarapan ya?
0: Iya.
1: Nggak, sebelum ke jaket nih Mbak Katso. Ayo
0: iya.
1: Cari sarapan bareng aja Mbak Katso.
0: Yuk kemana?
1: Kalau di Magetan tuh apa andalannya?
0: Kalau Magetan itu enaknya nasi pecel atau enggak soto seger. Soto Lamongan.
1: Di sana ada soto.
0: Di sini ada soto Lamongan juga.
1: Jangan dong, jangan soto Lamongan lagi.
0: Oh.
1: Kalau soto Lamongan emang udah familiar banget nih warga Lamongan ya. Kalau misal dari menu andalannya Magetan tuh apa?
0: Dia kebakaran sate kelinci. Sate kelinci.
1: Iya, sate kelinci.
0: Terus.
1: Nah, sobat Prameswara bisa tuh.
0: Tapi kalau Lia pernah nggak nyicipin yang namanya rica-rica bekicot?
1: Belum pernah.
0: Wah, asli Magetan. Kapan-kapan main ke Magetan, nanti ke Sarangan sama beli rica-rica bekicot.
1: Waduh, luar biasa sobat Prameswara itu. Salah satunya, misal kamu punya ide sarapan hari ini, bisa tadi disampaikan sama Mbak Karso. Dari rica-rica bekicot sate kelinci.
0: Betul.
1: Bisa juga gitu. Nah Mbak Karso, nanti rencananya sarapan apa kalau Mbak Karso sendiri?
0: Hari ini karena saya ini beberapa hari nyidam, ya kan? Gulai.
1: Waduh, luar biasa tuh. Gulai apa dulu?
0: Gulai kambing dong. Kan saya kan juragan kambing.
1: Waduh, luar biasa sobat Prameswara. Nah, Mbak Katso,
0: nanti
1: aku juga ikut deh niru sarapannya biar sama-sama.
0: Oke,
1: tapi beda kota ya.
0: Betul. Tapi hari ini Mbak Karso punya kabar yang apa cukup tuh? Bagus, tapi juga agak sedih-sedihnya sedikit gitu.
1: Apa tuh?
0: Ini Gunung Lawu tercinta kita lagi kebakaran.
1: Nah, itu kondisinya gimana tuh update terkini?
0: Tadi Mbak Karso sudah menelpon dari BPBD Kabupaten Magetan dan instansi terkait bahwasannya untuk titik api sekarang yang masih menyala itu di perbatasan Ngawi Magetan. Jadi,
1: waduh.
0: Yang tapi kalau untuk Magetannya titik apinya sudah padam, tinggal beberapa titik mungkin karena pohonnya besar yang kebakar itu jadi masih mengeluarkan asapnya. Tapi untuk wilayah Ngawi ini sudah berada di anakan gunung, jadi cukup luas sekali.
1: Iya, waduh, ya semoga cepat pulih ya.
0: Iya, betul.
1: Kondisinya Mbak Katso. Nah, Mbak Katso, terus terkait ini nih, mirip-mirip di Lamongan itu lagi angin kencang dan sesekali anginnya itu kalau misal kita siang-siang hari bersepeda itu di tangan anginnya panas. Jadi cuacanya emang enggak menentu ya, Mbak Katso.
0: Wah, harus jaga kesehatan itu. Kalau bisa sarannya Mbak Karso nih ya, minumnya jahe anget dicampur gula merah dan juga ada serai. Tahu serai tidak? Serai.
1: Iya,
0: nah, itu dibuat minuman tradisional untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Kesehatan tubuh biar enggak mudah tumbang gitu ya, Mbak Karso.
0: Betul.
1: Nah Mbak Katso, tadi kan diinfoin kalau di Magetan lagi dingin-dinginnya juga ya. Berarti enak banget dong kalau jam segini masih tidur nih Mbak Katso.
0: Waduh, kalau jam segini tidur rezeki kita dipatok ayam dong, kata orang Jawa.
1: Astaga, iya benar banget. Jadi mending tetap produktif gitu ya di sela-sela dinginnya
0: udara.
1: Nah Mbak Katso itu apa, double baju apa tuh?
0: Yang paling dalam itu kaos, terus hem, terus jaket. Jadi masih dingin.
1: Aduh, jaketnya itu disponsori enggak?
0: Iya, jaketnya
1: tulisannya.
0: Ada dong, ini beriklan di Rasi juga begitu. Endorse.
1: Mbak Katso, ngomongin soal yang lagi hype di Indonesia, dengar enggak yang berita reshuffle?
0: Apaan tuh kalau boleh tahu?
1: reshuffle Kementerian Keuangan tuh.
0: Oh, yang menteri baru itu.
1: Iya, benar banget.
0: Alhamdulillah kemarin saya juga mengundang DPRD Kabupaten Magetan.
1: Itu luar biasa.
0: Terkait tuh terkait efisiensi anggaran. Di tengah efisiensi itu ternyata Kabupaten Magetan punya gebrakan yaitu pembelian mobil dinas kecamatan yang saat ini pro dan kontra. Terus pembuatan WC di sekolah-sekolah. Nah, ini menjadi pro dan kontra di tengah efisiensi anggaran begitu.
1: Waduh, ngomongin soal efisiensi anggaran, katanya itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat ya. Ya semoga realnya gitu.
0: Ya semoga saja nanti tidak dinaikkan pajaknya. Biasanya kalau seperti itu biasanya pajak naik ya toh. Halo. Kok hilang? Lia. Oh, Lia masih sinyalnya susah nih sahabat Terasi Media ya. Lia nanti cari sinyal dulu ya Lia ya. Ini kayaknya sinyalnya kok susah begitu ya. Jadi hilang begitu. Nah, sambil kita menunggu Lia. Oke, Lianya kayaknya berhenti untuk menelpon kita, kayaknya juga internetnya begitu ya sahabat Terasi ya. Oke, mati lampu bakar show gitu. Oke, siap ya, ternyata ada pemadaman lampu sahabat Terasi Media ya. Oke, baik, terima kasih Lia, nanti kita akan mencoba menggali informasinya lagi bareng Lia.

0: dia. Ya, oke. Ini suaranya kenapa sih? Kok suaranya bindeng-bindeng gitu, padahal orang bindeng lagi. Halo, halo. Tes. Ya wis, tak terima telepon dulu aja. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Mbak Karto.
0: Ya, halo. Hei. Ya.
1: Suasana kami cerah, Mbak.
0: Cerah, oke.
1: Lancar.
0: Oke.
1: Sama dengan marketan ya, Mbak.
0: Masa?
1: Mbak Karto, aku nanti minta lagunya Tak Ingin Sendiri, Mbak.
0: Ya, oke.
1: Yang penting ini WA dulu. Pagi-pagi WA si Ayah.
0: Oke.
1: Salamnya menyusul.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu, Mbak. Mbak Karto, kok sedih
0: betul. Lebih ya, jadi ini kalau lah telepon kondang cacet-cacet. Biar toki.
1: Salamnya untuk Bu Ayu, Jinggodok, Bunda Narti, Mas Angga, Bunda Ari di Madiun.
0: Jadi singkat.
1: Bunda Mayang dan semuanya. Makasih Mbak Karto. Oh lah, arep nengrasi kok yo.
0: Elah, kok
1: repot terus.
0: Elah, alesan.
1: Dungga loh.
0: Alesan.
1: Mbak.
0: Alesan.
1: Alesan bukan berarti. Enggak, Mbak, kapan-kapan aku mesti ke radio. Aku pengen kenalan sama penyiar yang baru-baru, cantik-cantik itu loh, Mbak.
0: Oh, oke.
1: Ya, makasih Mbak Karto.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbah, informasi terupdate di kawasan perempatan Lampu Merah Ring Road ya, ke Mas Rizka. Asrama Haji Kota Madiun terpantau lalu lintasnya lancar kondusif ya, untuk pengendara kendaraan diharap lebih hati-hati ya. Ini videonya kita tampilkan dulu ya, informasi di seputaran Ring Road ya, Asrama Haji Kota Madiun ya. Dan ini juga ada di kawasan Ring Road Kota Madiun, depannya depan SMA 3 ada perbaikan jalan, diharap pengendara untuk lebih hati-hati, ada perbaikan jalan ya. Hati-hati lo, cakin yang pelangin kun ditubruk ora urung. Yu, dalan yu, wing kun nubruk itu tulisan wingko patel. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah mengirimkan informasinya. Ada Mbak Lilis juga tadi, informasi lalu lintas di seputaran Tina terpantau cukup ramai dan ada petugasnya yang sudah datang ke lokasi. Yowes, telepon, angkat.
2: Assalamualaikum, Mbak Karsot.
0: Nah, ngene iki engko lah aku ndarani ra krungu, padahal ora
2: ojo, Mbak iki sengaja. Lek monitor ngono ki mesti dicilikne apa di apa ini juga.
0: Damun yo, aku tangkat tangan. Aku tangkat tangan ndarani aku dilirine.
2: Lha kok ditembak, Mbak? Kok angkat tangan, Mbak?
0: Lha timbangane aku dituduh yang tidak-tidak, mendingan ora ya angkat tangan.
2: Mbak iso ngono to, kakeane tenan, ya Allah. Mbak,
0: jentianku karo jempolan kok podo ya?
2: Lah ya.
0: Aku lagi sadar
2: iki. Di sisi ya, Mbah, gak sadar, Mbah.
0: Merasa sadar iki.
2: Ya Allah, lek jenengan ora sadar iki ra iso siaran lho, Mbah.
0: Oh iya.
2: Jenengan kleru jenengan, Mbah. Lek ora sadar iki mestine semaput to, Mbah. Gak mungkin siaran. Baik. Mungkin cuap-cuap.
0: Kakeane neh, Mbah. Iya.
2: Kakeane tenang, Mbah. Iki info ni cuacane wis mentor-mentor, meletak wis ket mau, Mbak. Jam Mas
0: panas. Lah, sinyale. Oh, eh.

0: Taline rame lancar, Mbak.
1: Heeh. Lah, lah.
0: Piye?
1: Sinyale kuwi lho O A O E O.
0: Masya Allah, jadi aku wis ning jaba lho, Mbak. Iki
1: wi ora kok
0: tak penek balik marane enake wis taloki.
1: Wi ora paketane entek anu yu kuwi iki wifi nunut.
0: Roe bae iki cacang ndek tenan
1: to. Itu omong iki.
0: Delok roe bae iki jajan.
1: Cah kene kok.
0: Cah kene omahe kono ya. Ning ora wani ning mediyone lho.
1: Jare sapa? Dek iki lah aku ngopi karo Bayu.
0: Iya tapi karo Mas Bayu tok. Ora moro ning Padang to.
1: Ya ora tuas ram, tuas bayar ya yu.
0: Ya Allah wis dibilangin wis infokan lah gratis kago bae karo Mas Bayi. Jan.
1: Kakeane kon ae dhewe kon bae ora bayar iki.
0: Baik.
1: Hei, ya Allah, lae Gusti Allah
0: salam kagem dhateng mawon, Mbak.
1: Iya.
0: Sing ayu dhewe ya. Delali lho, Mbak. Kakeane tenan, salame dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Walaupun keadaannya koyo ngene, aja lesu, tetap semangat, Mbak.
1: Horas.
0: Kene anu, beras mangan gabah
1: ya. Lebugan yu,
0: ki lek ada beras mangan gabah.
1: Hei, Bayu ki teko Padang iki ditembah kok aku lewat ra ono tanah demgone demit tok.
0: Lah jenenge Padangan lho, Mbak.
1: Lah iya.
0: Matur kuwi ning jone wis to Mas Bayu sampeyan wis teko ngarep hotel to wong ndek ben ki apa fotone videone ki kan teko jalan muni sampean. Kan terus menggok ngidul. Sampean menggok ngidul kae pokoke sampean ngarep hotel nek gang sampean ngetan wis to engko lak ketemu.
1: Tanan delik yu manggon bakule ning nggon delikan.
0: Astagfirullahalazim delik iki ora anu lho, Mbah. Tetep ae ketok wong awake sak gajah.
1: Wo.
0: Mbah, lagune sing diputer apa, Mbah?
1: Anu, tak ingin sendiri.
0: Wis pokoke aku sing ngebit ya, Mbah.
1: Bisa.
0: Mawon.
1: Heeh, oke.
0: Dulur-dulur kabeh sehat selalu. Ngaten mawon, Mbah.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong iki kok ya jeneng.

Pak Yanto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Rasi Media, Sosial dan Informasi.
6: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hari-hari berulang, misteri. Oke, sahabat Rasi Media, sudah pukul 7 lebihnya 38 menit ya. Nah, terima kasih untuk informasinya Pak Dono Suara ya. Nanti kita coba untuk cari radionya. Halo.
2: Assalamualaikum Dimas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Anu Pak Inem. Wes, sak senengmu Don, sak senengmu. Lo wong telepon kok iki Pak Karmen? Iya, uduk kok edo omong iki ya. Pul santai bareng koyo nekat telepon ae. Mas Rizka, selamat pagi. Wah, menune sarapane botok karo ndok karo minume jeruk, heeh. Wong pul santai bareng dadak telepon.
3: Mboten kok, Mbak.
1: Lha iki buktine ngalih neng WA
3: ditudul pendut niku lho.
1: Pendut iki sapa ta?
3: Ya, kaya ngono kula mari iki jeneng wisane kula
1: lawuh. Wur, ini ampeledut.
3: Lha niku nek kalih kula musuh lho, Mbah.
1: Oh, alah, alah.
3: Pokoke krungu swara kula niku pokoke ora prei disendoli terus.
1: Oh, aku lak kowe sing telepon kok malah gurah ya.
3: Lha nggih, lha nek teh lilis napa niku lho sae, Mbah, kalih kula.
1: Oh iya,
3: pokoknya ya lain ini nek kali kula bodo guweting kok Mbah. Mbah aku yo jan gumun kok.
1: Lah yo aku yo gumun kok karo wong-wong ngono kuwi.
3: Mbah niki radio kasih kula golek-golek ni bolo-bolo malih Mbah.
1: Yo yo yo.
3: Kersane mudak kathah.
1: Yo golekno, golekno.
3: Pun niki wae pun sami nyuwun nomer yo. Milane teh lilis napa nggih pun monitor malih. Mengge sekedap malih Bu Sekar Taji napa niku rak nggih monitor. Bu Mari, Mbah niku wau bar nyuwun nomere.
1: Bu Mari anu roti kae to?
3: Mari Gunawijaya Madiun niku lho,
1: Mbah. Oh, tak kira roti Mari kae.
3: Lah niki lho Teh Lilis nggih pun monitor niku. Ya nduk munggah nduk nek pusah muntek ngomong padhe ya nduk ya.
1: Piye penak meno.
3: Mbah, kula triyosi saking mriki, Mbah nggih.
1: Heeh, iya.
3: Posisi menika sak menika radio Rasi niku keng mriki mboten segeta, Mbah.
1: Iya.
3: Niku mangrungokne dhewe. Lha niku lho. Krotok-krotok ngono. Kesaut kanan kiri, kesaut bakul jamu, Mbah.
1: Oh, tanah ya iki wayahe iki wong Balmon kon medun iki wayahe.
3: Lah nggih kula sadari jenengan niku wau.
1: Iya.
3: Pancen wonten benten keng mriki ngoten lho.
1: Masyaallah.
3: Nek lewat HP, radio HP nggih tetesih biasa. Nek lewat radio mesin gede kesaut.
1: Oh, berarti
3: jamu.
1: Mesinmu ya bobrok kuwi.
3: Mboten, Mbah. Yuh, radio tuner wis pirang-pirang puluh tahun. Mboten tau rewel niku ndi. Oh, Jepange nyaut lho, Mbah.
1: Oh, piye Jepang nyaut?
3: Jatuh. Mbah?
1: Eh,
3: kula nggih namung nyaut iki kabar ngoten niku, Mbah.
1: Iya.
3: Mbok menawa mengke enten lagune kula dipun paringi madu nggih, Mbah.
1: Heeh. Urung wale.
3: Mboten tetep ruwemen kula niku.
1: Oh iya,
3: Pun salame sedaya kemawon kula nggih sampun mirengne Bu wonten Madiun Bu Ari nggih sampun nggih gono kula wau. Pokoke sedaya pun mirengne lho, Mbah.
1: Iya.
3: Bendinten kula niku nggih mboten lintu nek enjing.
1: Iya.
3: Kali golek bolo-bolo niku kersane muyek.
1: Heeh.
3: Nggih sautawis ngaten rumiyin, Mbah, nggih, Mbah.
1: Iya.
3: Nggih mengke nek saged diamu diutak-utik nggih kersane bersih malih, Mbah, nggih.
1: Iya, engko tak anu taul-ule wong-wong kuwi.
3: Nggih. Iya, Teh wis takon ngepik niku lho, Teh. Kok nggonmu ben mundak apik, Teh.
1: Oke.
3: Matur suwun rumiyin, Mbah.
1: Yui plan.
3: Sugeng ya menten, Mbah.
1: Wah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ada Pak Dono Suara. Dan saat ini sudah pukul 7 lebihnya 44 menit sampai Rasi Media. Waktunya Mbak Karso Flash News dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat di Rasi Media.
0: Rasi Media. Rasi dan Fonkoli.
1: Flash News. Sabetrasi media tim Pemkab Sumenep turun ke lokasi sumur bor yang mengeluarkan air bercampur lumpur dengan aroma gas di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang. Ya, tim gabungan yang terdiri dari SDA, Brida, dan Polsek Batang-Batang telah mengambil sampel air sumur untuk diuji di laboratorium memastikan kandungan air sumur itu. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Kerasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Asyap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
6: Narasi media inspiratif dan informatif.
7: Oke, sahabat Narasi Media, jangan kemana-mana, nggih, tetap merapat bersama Narasi Media. Ini juga ada kiriman dari Mas Bayu, informasi di kawasan Stadion Wilis, Kota Madiun. Ini ada pawai ulang tahun SMA 1 Kota Madiun ke-80 ya, kita tampilkan di visualnya. Ini pawainya, sahabat Narasi ya, terpantau cukup ramai dan para masyarakat yang lagi nonton di pinggir jalan juga cukup banyak sekali. Hati-hati di jalan Mas Bayu, jangan lupa bawa satu dibungkus ya.

0: Five, four, three, two, one.
1: Federasi Media Perselisihan sengketa air irigasi di musim kemarau berujung pada aksi pembunuhan sadis di Desa Masyaran, Kecamatan Masyaran, Sragen. Hanya gara-gara sakit hati dimaki saat mengalihkan aliran air parit, Satriawan 35 tahun nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang berusia 68 tahun bernama Sadimin. Secara membabi buta pada Minggu pagi, jasad korban berprofesi buruh tani itu ditemukan tersungkur bersimbah darah di jalan depan rumah tersangka yang hanya berjarak 15 meter dari rumah korban. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat pagi sahabat Rasi. Pagi ini Mbak Karso akan membahas mengenai gula batu dan gula pasir, mana yang lebih aman dikonsumsi setiap harinya.

0: Lu kok perlu gajah-gajahan, Mbah? Gula batu dan juga gula pasir ya pagi ini. Ora kok pasir ngono kae itu ora, kae terdam. Selamat pagi ya. Pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya gula batu. Terus ada lagi untuk bagus untuk kesehatan ya, bermacam-macam ya. Karena kita membicarakan tentang gula batu dan juga gula pasir memiliki tingkat kesehatan yang kurang lebih sama, karena keduanya sama-sama terbuat dari tebu dan mengandung jenis karbohidrat yang serupa, yaitu sukrosa ya. Oke, pagi ini ada video telepon. Oh, tak kira telepon video. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tonton video, Mbah, malu, Mbah. Cuaca udah cerah panas, Mbah, sekarang. Mungkin lagune napa, Mbah? Sebade kaputer, Mbah. Apa sing diputer nang Mbah?
0: Aku ya bingung nang apa sing diputer ora ana sing request.
1: Oh, jereng. Kulo nyuwun anu mawon, ana manapa nggih, Mbah?
0: Ceritane wayang Jawi.
1: Sarang Alengkoti Raja. Dapat salam dari Bapak Dono Suworo.
0: Oh, gitu.
1: Mbah. Niki wau membahas tentang apa, Mbah?
0: Ini gula batu dan gula pasir.
1: Gula batu jarang konsumsi, Mbah. Soalnya susah belinya.
0: Oh, alah, susah.
1: Gak tahu, dari dulu gak pakai gula batu aku, Mbah. Tapi kelihatannya tuh lebih aman daripada gula putih ya, Mbah?
0: Iya, betul. Tapi lah kurang manis, nyawa kok, Mbah Karso. Ojo kok gulanya ditambahin.
1: Pasti, Mbah, lihat Mbah Karso tetap ganteng.
0: Oke, siap.
1: Dapat salam dari orang ganteng, Mbah. Lagunya Nama Nobong, salamnya buat semua saja ya, Mbah.
0: Oh, Yando.
1: Ini mau aktivitas lanjut, Mbah. Soalnya nanti jam 9 katanya ada mati lampu, mati air.
0: Oh, tak kirain mati aku. Ayahku tahu.
1: Ya, soalnya kalau mati air biasanya listrik juga mati, Mbah.
0: Ngono, berarti bareng ngono.
1: Iya, Mbah.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Joking boleh lagumu.
1: Waktunya sehat selalu.
0: Siap.
1: Rezeki panjang umurnya.
0: Oke, siap.
1: Ini telepon sama ini titernya nyala sendiri, Mbak.
0: Oh, alah sakno, sakno. Wes.
1: Makasih, Mbak.
0: Iya, makasih juga. Gula batu gak duwe, Mbak, tuku ta. Dadi watu diwe gula ngono masa ora dadi gula watu. Gula batu dan gula pasir memiliki tingkat kesehatan yang kurang lebih sama, Mbak, karena keduanya sama-sama terbuat dari tebu. Ya bener. Keduanya sama-sama iso nglonjakne gula darah, Mbak. Nek dikonsumsi berlebihan anggapane gula batu lebih aman untuk kesehatan, penderita diabetes hanyalah mitos, Mbak. Oh, ojo kaken gula, Mbak, ora. Nyawang aku wis anu, duwe gula pasir, Mbah, nggo sok badane, biyo tak utang oleh ora sok taun 2017 ngono tak sahur. Lah kok iso cepakane sak karung iki, Mbak Lilis, ya ampun. Nggih, terima kasih, selamat pagi. Ya, kita membicarakan tentang gula batu dan gula pasir ya. Monggo yang tahu informasinya bisa merapat bersama Rasi Media.

0: Habitrasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Habitrasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok iso ndremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat Literasi Media, tadi sudah kita hadirkan ya Anoman Abong ya, Anoman Diobong. Nah, ini ada kekurangan gula yo elek Mbah, marai keder ning awak, jadi konsumsi sewajarnya saja, betul ya. Memang kalau bicara tentang gula batu dan gula pasir, ini memiliki tingkat kesehatan yang kurang lebih hampir sama, ya kan? Kandungan dan manfaatnya, gula pasir terdiri dari hampir 100% dari sukrosa murni. Gula pasir ini larutnya lebih cepat dan memberikan rasa manis yang kuat serta konsisten. Sedangkan gula batu itu dibuat dari larutan gula yang mengalami proses kristalisasi lebih lama. Sebagian orang menganggap gula batu itu lebih sehat karena rasanya tidak semanis gula pasir. Namun secara medis kandungan utamanya tetap sukrosa ya. Jadi tetap mengandung gula yang cukup tinggi, jadi harus tentunya diimbangi begitu ya. Halo, selamat pagi Mas Sugi.
1: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Selamat pagi. Ini topinya mancing mania atau racing ini?
1: Bunda Mbak.
0: Wow, racing.
1: Jadi lele
0: nyebut hop. Wong kene mancing kudune mancing mania.
1: Lah iki kan touringan, Mbak.
0: Oh iya. Oke, baik.
1: Kenang-kenangan, Mbak, iki.
0: Oh, kenang-kenangan karo sapa kuwi?
1: Nang pantai pasir putih. Kok Pak? Nggih, Pacitan.
0: Oh iya, oke.
1: Nembas gula batu niku. Niku sewaine tinggi campuran wedang wo.
0: Heeh.
1: Ana gula pasir niku nggih dingge kopi. Tapi pun pewatah kata.
0: Oh ya.
1: Duwe sendok terus gula pasire rong sendok.
0: Lah aku lak ngecong kopi ki anu kegi. Kopine sak sendok, gulane sak gelas.
1: Panci anu to.
2: Cita amun ning kene kan anu untuk ning gunanku kek.
0: Ya, heeh. Milio dhewe, Mbak.
1: Ono to, kanthi tunggal.
0: Wis jukuken. Wajan sing gedhi kae piro kae?
1: Bose. Bose moro, Mbak.
0: Oh, bose moro. Oh, ngwe dhuwit wi kae mesti.
1: Anu Menteri Keuangan Negara, Mbak.
0: Oh, ala ya. Heeh.
1: Tekok panci tunggal.
0: Oh, ya,
1: Niku kan nek gula ini kuatah kan dia buatan saya tau Mbak. Kuat tepi ini ku nak kuwantel gak semu pahit.
0: Semu pahit ini, seweger.
1: Pol pokoknya Mbak yang netok nih Mbak ya.
0: Oke.
1: Ini mau pun kuatah yang megah Mbak. Jujok isuk ceklik jelalanya langsung kena. Ya jam 6 muncul sithik.
0: Ki jelalah no antri sing telepon.
1: Lah nggih mangkane niku. Lele, lagi arep munggah wis kedudul. Wis arep munggah wis selaku. Lagi isane munggah nggih niki ya wis diterima entar. Pokoke nek anu yus napa monitor.
0: Oke, baik.
1: Kajane wes gembolan niku wau nek munggah teng WA nggih sae to Mbah suarane.
0: Heeh. Api.
1: Nek teng telepon anu kok disuwuk. Biyuk ngene. Marai san gantonge urut ya.
0: Lah iya. Samarku ajebol.
1: Nggih. Terus teng griya mik 10an kan nggih jebol Mbah yen kula 10.
0: Lah iya.
1: Kira pawai nak lagu-lagu digiat nih, tinggal nyelami kembang lah kok doh. Orang muni sak sisih aku suarane beda. Mergo disowo.
0: Lah iya.
1: Sing digembolan Madiun wae.
0: Lah iya, ngono kuwi piye terusan? Oke oke.
1: Siap. Tuwo yo kemawon nggih, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Lagone anu, Mbah. Anda tak terpisah, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ya, ngoten mawon. Mbah nuwun, Mbah kersa wedalipun.
0: Oke.
1: Siap ganti sing ajeng nikah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Mbah kersa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Sugi.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Flash News.

0: Sahabat Rasi Media, keberangkatan Chiffon salah satu warga ke Kalimantan semestinya menjadi awal perjalanan barunya. Di usia 19 tahun, pria yang baru lulus SMA untuk pertama kalinya bekerja meninggalkan rumah untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ini mendapati sang anaknya yaitu ikut kecelakaan kapal Virgo, Sahabat Rasi. Dan keluarga hanya bisa menunggu kabar tentang keberadaan Chiffon yang saat ini masih menunggu proses evakuasi atau tentunya kabar dari kapal Virgo Transport 8. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Ada Mbak Lilis yang guyu tok, ya wis rapopo. Mas Sugi tetot, waktunya habis long dek lo ra telepon ya Gi. Terus ada lagi Mbah request lagunya Cinta Satu Malam je matur suwun. Nah, ya oke siap. Aku pokoknya umpang gak siap wae ngono lo cah. Yang penting dirimu itu mendapatkan informasi seputar kesehatan tentang yang namanya gula batu dan juga gula pasir. Mbah Karso, kalau Mbah Karso memang enggak punya gula batu, duwene watu. Lah kok iso Mbah, lah dinge bar nekane sak retok. Lah arep bangun apa Mbah, bangun candi saingan karo Sri Huning. Sing anu donasi sapa Mbah? Bayu. Alhamdulillah. Berarti donaturnya Bayu Mbah. Iya, alhamdulillah hirobil alamin. Oke, pagi ini masih Mbah Karso tunggu yang mau ikutan merapat bersama Rasi Media karena masih banyak informasi yang bakal dihadirkan. Jadi pagi ini jangan kemana-mana dulu ya, tetap merapat bersama Rasi Media. Candi ini apa Mbah jenenge? Candi Karso Diningrat.

0: pagi. Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Literasi Media, aktivitas di perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperhutani KPA Lawu DS Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami, yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu DS. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Kayaknya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
2: Iya.
3: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang pasti.
2: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak?
3: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ, Pak. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu DS memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
4: Angin masih kencang atau gimana?
3: Cuacanya ya, enggak. Angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin, sederhana. Angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
2: Pak, artinya kalau nunjau dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
3: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu DS belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu DS masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke...
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: hobi jus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, kembali bareng Mbak Karsa. Pagi ini silakan yang mau ikutan merapat di teleponnya. Kita membicarakan tentang gula batu dan gula pasir ya. Ini ada gula merah. Lejo. Lejo, oh, nasi padang ngono kae roto-roto kae gula abange bumbune.
1: Ndi ora le ya. Kae cabe lado alias lombok gitu lho.
0: Oh, tak kira nggo gula abang. Kono patok. Engko patok anu gulane cap mobil iki nggo.
1: Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Kae enek mbah e mangke bakul kolak. Bakul kolak ngono kuwi, bakul es apa kae jenenge. Es sing ana borok ngono kae apa es apa kae?
0: Orek-orek.
1: Bete bae. Sedan kakek ane tenan bae.
0: Iso kakek ane.
1: Banyak kesulitan ku. Mbah, aku iki mau sempat tensiku mundak lho, Mbah.
0: Lho kok iso?
1: Lah piye? Radione ketumpakan radione wong loro lho, Mbah.
0: Oh, ketumpak. Gele
1: aku.
0: Oh.
1: Wis mangkel aku dadi gondok aku. Bojoku sing tak amuk.
0: Ora apa-apa, bojo-bojomu dhewe kok. Kakek ane malah nyalahne aku.
1: Yo an bahasa, Mbah. Kesane, Mbah. Opo tak nggih jogo amukan batinku aku ngono ya. Sane aku yo guyu-guyu dhewe, Mbah. Basa krungu suara di bakarsane aku dadi iso bungah neh. Mbah, membahas gula pasir utawa gula batu nggih, Mbah. Sakjane iki yo padha wae, Mbah. Lek gula batu itu kan dibuate teko apa gula sing di cairke ngono kae, Mbah.
0: Iya,
1: Nah, sakjane iki yo padha wae. Apalagi yang punya darah apa kadar gula tinggi kuwi lho, Mbah, jane gak oleh, Mbah. Yo boleh mengkonsumsi tapi harus ada takarannya, ada kira-kira ngono lho, Mbah.
0: Lah wong manis kaya Mbah Karso ngene iki oleh apa ora?
1: Tenane, Mbah, masya Allah. Mbah Mas, Mbah Karso manis ora tarah iya tenane.
0: Lah iya.
1: Kok kate mau manis, Mbah, masya Allah.

0: pokoknya sing penting ora ireng manis lho ya, Mbak.
1: Aku senengku ireng manis.
0: Ora manis kok arek ireng lho, aku lu sing ati. Cakeane tenan.
1: Kok iso ya?
0: Ora ora, Mbak. Mbak aku paling guatek dhewe kok ya.
1: Lah iya tanah sing siaran aku, jajal lah sing siaran
0: aku. Jajal. Aja-aja ajek Mbak Karso pokoke. Heeh. Mbak Karso pokoke lek ra putune sing ngelem iki wis ora enak. Paling ngenteni kaya kan lembah kaya segoro itu sing nguyai sapa ya Mbak?
1: Aku tuh sing nguyai.
0: Masa lo baik kuat Mbak nguyai segoro?
1: Kuat wong kene di ilmu sekti ya.
0: La ilaha illallah. Ilmu apa Mbak?
1: Ilmu kanuragan Pancasona.
0: Kanuragan. Dersati ya Mbak ya. Lah nggih niku Mbak selain manfaatnya ya banyak. Wong lek sing apa ya Mbak? Duwe rendah tensi rendah apa anu lembah wi iso Mbak minum air gula jadi kekuatan itu ada tapi lek sing duwe diabetes pareng wedine lek lambah luwe tambah kuwi kan akhire diabetes mundhak
1: ngelembah. Oh iya
0: nggih salame kagem santen mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu kagem Mbah Karso sing ganteng dhewe. Mungkin yeah. Kalau nyuman diputerke lagune anu Mbah. Kuwi Mbah. Kan apa happy jomblo kuwi Mbah.
1: Dibetne kuwi Mbah. Genau wis ngono.
0: Usuk mau kembange iki gak oleh nek Mbah.
1: Ya ora oleh no kuwi-kuwi ae.
0: Oh ya Allah ya wis aku ngene Magetan kutha wisata wae Mbah. Nah. Nggih. Lah piye to dandek wae tak apa-apa tak kita critane Mbah Karso lho, gara-gara.
1: Lah iya. Anu amun. Gak apa-apa, amun bojomu dhewe kok.
0: Udah Dik Paulo bar tak amuk-amukke lho, Mbah. Mireng boten, Mbah?
1: Ora.
0: Ya Allah, piye iki kakak krungu dhek, Mbah? Anu udah. Lah iya. Nggih, Mbah. Lagune niku kula tenggo, Mbah. Salame kagem janten mawon dulur-dulur kabeh. Mboten sakula sebutne sing urung kesenggol, tak dobel 88 ya, Lur ya.
1: Oke, Lur.
0: Matur suwun, Mbah Karso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakean iki piye to maksude? Mbah Karso gak oleh minum diparingi gula putih, gulane aren wae. Oke, baik. Mbah, kapan-kapan ngopi ning Doyo cedake jembatan iku ya, Mbah. Karo laya-laya. Oke, siap. Har? Har. Sarapan, Har.
2: Halo, assalamualaikum pagi, Mbak Kaso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarapan, Mbak Kaso.
1: Menune apa dino iki?
2: Aku mbah rumah sak imang kok.
1: Lho. Rumah sak apa randhe bojo?
2: Pak bojone ora, Mbah.
1: Oh, lunga.
2: Ya, lunga.
1: Golek duit.
2: Golek duit, Mbah.
1: Iya, penake ning omah kuwi oleh duit kuwi.
2: Impone apa Mbak iki? Gula ya, Mbak?
1: Heeh, gula, gula batu dan gula pasir. Mana yang lebih bagus? Lah, sinyalmu tutut, mene awet pelem ngarep omah. Har? Haryanto. Sinyalmu ngel meto, Har? Wei. Har?
2: Halo, halo, Mbak Karso.
1: Ya, halo, wei.
2: Yo, lawang sinyale ngaran nyedak angel ro, Mbak.
1: Lah, yo, wifi kaya ngono mbok bak rasa dibayar.
2: Lah iya. Lah tapi apa lo bangi?
1: Jan, mau kap mak kepok.
2: Lho, Mbah.
1: Yo. Wis kena apa urung? Jan. Iki ngapa no? Er. Er. Her. Kek kulit oh, sinyal har. Wis rak lah iso. Sinyale ora kenek lho, telepon iki koyo ngono. Ya dibaleni ne har, golek sinyal dhisik. Nggih, selamat pagi ya. Pokoknya semuanya jaga kesehatannya masing-masing. Jangan lupa ya, memang gula batu mungkin hampir sama ya kandungannya, itu bisa meningkatkan gula cukup tinggi di dalam tubuh kita, sepeterasi, tapi harus jangan terlalu banyak untuk mengkonsumsinya. Dampak gula darah ini sangat sangat drastis ya kalau dua-duanya dikonsumsi secara berbarengan ataupun cara mengkonsumsinya lebih banyak. Ya memang ya kalau gula batu itu tidak terlalu manis ya, tapi kalau gula pasir sesendok pun sudah terasa manisnya. Oke, monggo permintaan dari Bunde Unde Mande, kita hadirkan ada satu tembang Magetan Kota Wisata.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber ayam Goranggare.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat terasi media, dampak kalau kita gula darahnya naik ya, sahabat terasi, ketika mengkonsumsi dua-duanya ini, kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak bisa melonjakkan kadar gula darah jika dikonsumsi berlebihan ya. Batasi konsumsinya, sahabat terasi. Anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini dalam membatasi konsumsi gula maksimal 50 gram setara 4 sendok makan per harinya untuk mencegah yang namanya risiko penyakit seperti diabetes dan obesitas ya. Selain itu, sahabat terasi ya, untuk para yang mungkin masyarakat di Magetan yang mempunyai gula darah yang cukup tinggi, nah ini harus hati-hati ketika mengkonsumsi dua-duanya. Jadi ini ya rapopo mbak, gula batu itu sehat. Nah itu sama saja ya, terbuat dari tebu juga ya kan. Cuma bedanya kalau gula pasir cepat larut, kalau gula batu agak lama larutnya. Nah tadi juga informasi dari teman-teman pendengar Radio Rasi FM memberikan isyarat ya. Isyarat apa mbak? Isyaratnya yo, jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya gula batu maupun gula pasir ya. Nah kalau bisa itu tadi anjuran dari Kementerian Kesehatan itu menghimbau maksimal ya itu 4 sendok. Jenengan berapa sendok sehari? 10 sendok mbak bayo. Ya, jadi harus ada takarannya. Itu pun itu baru gula yang kita konsumsi, belum makanan-makanan yang mengandung gula. Jadi ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga. Sama jangan lupa olahraga, Mbak. Oke.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Business News.
1: Sahabat Terasi Media, kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Lawu kembali menunjukkan aktivitas meskipun api di wilayah Kabupaten Magetan telah dinyatakan padam. Petugas gabungan masih harus bersiaga ketat di kawasan perbatasan Magetan Ngawi pada Selasa kemarin. Berdasarkan keterangan Asper BKPH Lawu Selatan, ini mengatakan kepulan asap pekat dan kobaran api kini terpantau berasal dari wilayah Campurjo atau Ulawu Utara yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Guna mengantisipasi sisa bara pohon yang tertiup angin kencang agar tidak kembali merembet ke Magetan, tim gabungan dari Perhutani, BPD, Relawan, serta TNI Polri terus memperkuat pembuatan ilaran atau sekatan bakar di perbatasan. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi Media, memang kalau bicara tentang gula batu dan gula pasir kerap digunakan sebagai pemanis ya, baik pada makanan ataupun minuman, meski kandungan nutrisi keduanya jenis gula ini tidak jauh berbeda. Ada anggapan jika gula batu itu lebih sehat daripada gula pasir ya. Gula termasuk gula batu dan gula pasir juga kerap digunakan sebagai pengawet alami pada makanan ya. Tapi perlu diingat sahabat Rasi ya, konsumsinya jangan terlalu banyak ya. Jaga kesehatan, ini pesan dari Mas Bayu. Sahabat Rasi, jangan lupa untuk minimal jalan kaki 150 menit seminggunya ya. Ini pesan dari Mas Bayu supaya kita semuanya terbebas dari yang namanya sakit gula sampai terasi ya. Terima kasih yang sudah monitor Radio Rasi Media. Tetap merapat bersama Rasi karena kita memberikan yang terbaik untuk panjenengan. Bakar sepamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Catini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Tamesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Laudes, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu DS. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
4: Banyaknya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
3: Iya.
4: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari bagi hutan itu yang yang pasti.
3: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana Pak? Pasnya Pak?
4: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
3: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Laudes memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
5: Angin masih kencang atau gimana?
4: Cuacanya ya, angin biasa, tidak begitu di udara dingin, sedana angin tidak ada malam kan lebih memungkinkan turun.
5: Oh siap. Pak, artinya kalau nunjau dari total saat ini yang terbakar kemarin Pak?
4: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
3: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Laudes belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Laudes masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyaf yang melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Geduk Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Geduk Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menilai keberadaan Geduk Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Geduk Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Geduk Beci dan Pasar Jado berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Geduk Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton.

0: pertanian.
1: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
3: Power Play Prasi Media. Inspiratif dan informatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya untuk hari ini aktivitas-aktivitasnya. Oke sahabat Rasi Media, hari ini Tias akan membahas tentang ini ya, ada pegawai Kemensos yang terindikasi bermain judol atau judi online. Nah, ini apakah masih pantas beliau ini mengelola uang rakyat dan juga apa bahayanya dari judi online ini? Nanti Tias akan membahas lebih lanjut di segmen-segmen selanjutnya. Dan juga untuk sahabat Rasi Media yang ingin memberikan pendapat atau berinteraktif dengan Tias, bisa lewat WhatsApp-nya Rasi ya di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat interaktif di 0351-896-137. Dan juga bisa di aplikasi visualnya kita ya di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena Tias setelah ini juga akan kembali lagi dan Tias tunggu untuk interaktif nantinya. Tetap di Cakrawala Siang.

0: ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa, Bu. Tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Generasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening. Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

Terima kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, Tias akan mulai ya. Ini membahasnya tentang tadi ya, ada pegawai dari Kementerian Sosial yang terindikasi bermain judol. Sahabat Transmedia, judi online memang saat ini sudah menjadi perhatian kembali ya, karena sorotannya kali ini itu mengarah kepada pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Sosial yang disebut ini terindikasi terlibat judi online. Kata terindikasi itu memang penting ya, artinya jangan sampai kita langsung memvonis seseorang sebelum ada proses pemeriksaan dan juga pembuktian. Tetapi di sisi lain, persoalannya menjadi serius ketika yang bersangkutan merupakan bagian dari lembaga yang mengelola program dan anggaran untuk masyarakat. Karena yang kita bicarakan ini ya bukan hanya tentang bermain judi online, ada persoalan tentang integritas, terus kemudian kepercayaan publik dan juga tanggung jawab dalam mengelola uang negara, begitu sahabat Transmedia. Dan sahabat Transmedia, judi online ini ya bukan hanya sekedar hiburan atau permainan di HP. Masalahnya ini muncul ketika seseorang biasanya ingin mengejar kemenangan atau mungkin target ya, dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih instan, terus kemudian hanya dengan memasukkan uang dan kemudian mencoba mengembalikan kerugian itu dengan kembali bermain lagi seperti itu. Dan otoritas jasa keuangan sendiri pun juga mencatat bahwa pemberantasan judi online sudah menjadi perhatian sektor keuangan. Hingga pertengahan tahun 2026 ada banyak puluhan ribu rekening yang telah diminta untuk menjalani pemeriksaan atau pemblokiran karena terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Nah, gimana nih pendapatnya sahabat Transmedia? Ini judi online ini bukan masalah yang sepele ya, karena ini juga menyangkut kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, yang mana pastinya menyangkut tentang keuangan. Yang awalnya mungkin kita hanya 20.000, terus kemudian 50.000, terus kemudian lanjut lagi 100.000. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya ini bukan hanya di nominal ya yang berbahaya, apakah ada pola ya seperti kalah terus dia penasaran, terus kemudian deposit lagi, terus berharap untuk balik modal lagi. Lama-lama kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan yang lainnya pun ikut terpakai ya uangnya, seperti itu. Jadi ya memang bahaya banget sih judi online ini. Dan sahabat Transmedia, gimana nih pendapatnya terkait judi online? Bisa disampaikan ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, dan bisa juga interaktif bareng Tias di 0351 896 137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah met.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvision Radio dan juga di Rahasia FM.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: Inspirasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Transmedia, kali ini Tias akan membahas awal mula ya. Biasanya kenapa sih orang ini bisa kecanduan judi online? Yang pasti yang pertama itu berawal dari rasa coba-coba atau karena penasaran ya. Oke sahabat Transmedia, Tias akan lanjutkan nanti karena ini ada yang mau interaktif. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabarnya Bapak?
1: Kabarnya semriwing karena anginnya ini loh.
0: Nggih, anginnya kenceng
1: nggih. Magetan mungkin juga sama anginnya semriwing-semriwing. Gimana itu?
0: Nggih.
1: Iya. Gimana punya warta kamu?
0: Pripun?
1: Gimana punya warta kamu?
0: Punya saya.
1: Di ya, sini. Punya Tias.
0: Nggih, di sini sami mawon, Bapak.
1: Oh, sami mawon. Berarti pada ya sama sini.
0: Angin nggih.
1: Iya, pada-pada.
0: Pada-pada. Nggih.
1: Nanti kemarin dirimu lo tak tunggu sampai selesai. Lagunya nggak bisa hadir loh.
0: Oh enggak tau, mungkin waktunya sudah nggak ada Bapak. Ini mau request apa?
1: Bukan waktunya, karena lagunya nggak ada. Kan kemarin Mbak Tias, aku request lagunya Capeng Gunung, Lare Gunung, Putri Gunung, pokoknya itu. Ya sudah saya catat Bapak.
0: Sudah, tapi waktunya nggak ada Pak, kan sudah habis.
1: Ternyata loh, yang belakangan lagunya bisa hadir. Saya yang lebih awal kok gak bisa hadir lagunya. Berarti gak ada, gak
0: berarti
1: ke program. Berarti
0: itu requestnya sudah di awal, Bapak.
1: Oh.
0: Sebelum jenengan. Nggih.
1: Oh. Beguno, kok beguno. Begitu.
0: Nggih.
1: Mbak Tias.
0: Nggih.
1: Putri Huning tuh bener ke ini tuh. Naik haji toh?
0: Saya kurang tahu naik haji. Tapi ini belum musimnya haji.
1: Sudah beberapa hari ini Bu Sri Huning kok nggak pernah gabung?
0: Gabung kok? Ada ya, kok Pak?
1: Nggak pernah gabung loh, saya dengar loh.
0: Loh, enggak tahu.
1: Apa benar naik haji gitu loh? Sama Bu Ari itu ya. Lama gak gabung. Terus sama Bu Narti lama juga gak gabung. Kemana gitu loh maksud saya itu. Kan yang saya tanyakan itu informasinya, sehat selalu mudah-mudahan gitu loh. Ternyata kok gak pernah gabung. Apa sakit? Apa gak pulsa paketan? Apa HP-nya lagi rusak? Maksud saya begitu.
0: Mungkin Mbak Doni ki mengke gabung.
1: Ya mudah-mudahan Bu Sri Huning kalau HP-nya enggak rusak atau enggak ada paketan, kalau enggak naik gaji, mudah-mudahan kalau mendengarkan saya doain punya paketan biar bisa gabung ke Dek Tias-nya. Nanti aku request tembang duong.
0: Napa tembangi?
1: Lagunya Kenangan boleh?
0: Kenangan nggih. Yang apa?
1: Kenangannya yang itu Si Jantung Hati.
0: Nggih. Si Jantung Hati.
1: Ada.
0: Ada insyaallah.
1: Ya, nanti kalau Si Jantung enggak ada, ini ya alternatifnya ya Ku Gadaikan Cintaku. Saya yang penting itu tadi apa tadi ya?
0: Si Jantung Hatiku.
1: Si Jantung Hatiku.
0: Nggih.
1: Kalau enggak ada ya Ku Gadaikan Cintaku.
0: Nggih.
1: Ya ini saya sudah hampir 3 menit, saya mohon pamit.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Ya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Semoga cantik selalu ya.
0: Amin.
1: Kecantikannya dijaga biar awet cantiknya.
0: Nggih, amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Yanto yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke, sahabat Transmedia, setelah ini Tias juga akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Pegawai Transi Media, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Diana Sasa menyoroti persoalan penyerapan hasil panen kentang petani di Desa Buluharjo, Kecamatan Tolsan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Diana mengatakan persoalan tersebut mendesak karena sebagian kentang petani telah melewati umur panen, tetapi belum terserap akibat gudang vendor penuh saat panen raya. Bahkan, sebagian hasil panen disebut mulai membusuk sehingga berpotensi menambah kerugian petani. Diana mengapresiasi langkah Komisi B DPRD Kabupaten Magetan yang turun langsung mengecek kondisi petani di lapangan. Ia juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Wakil Bupati Magetan agar pemerintah daerah ikut mencari solusi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Vinak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Ya apa nyapo nyapo nyapo.
1: Tak kok aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh yo pinter ngono yo. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, Inspiratif dan

0: Informatik. Wis wayahe kilau kenangan.
1: Sahabat Transmedia, siang hari ini Tias akan hadirkan satu lembang kenangan dari Si Jantung Hati oleh Ade Putra. Selamat bernostalgia bareng.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xvis Radio namanya. Di Xvis Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Xvis Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des, Hermawan, mengatakan petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
5: Bahayanya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
4: Iya.
5: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang pasti.
4: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana Pak? Pasnya Pak?
5: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
4: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
6: Angin masih kencang atau gimana?
5: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin sederhana, angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
6: Oh siap. Pak, artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang terbakar kemarin Pak?
5: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran ya.
4: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
8: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedug Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Gedug Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Gedug Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Cagniko, menilai keberadaan Gedug Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Gedug Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Gedug Beci dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Gedug Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
8: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoh di Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12

proses panen dan juga ada yang proses sekarang masih menjelang rata ambiak dan nggak dulu aktivitas tertentu. Kalau serapan gabah memang kalau dari sisi

0: Yeah.
1: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti litas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, ternyata ya masalah judi online ini juga bisa merusak hingga ke keluarga. Masalahnya ini bukan berhenti pada yang terlibat saja atau pemainnya saja. Misalkan ya, ketika uang rumah tangga habis, yang terkena dampaknya itu juga pastinya ada pasangan, terus kemudian anak, bahkan anggota, bahkan juga orang tua. Oke, sahabat Rasi Media, ada yang interaktif? Halo, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Tias.
0: Gimana kabarnya Bun?
1: Ini baru masuk, rumah.
0: Oh.
1: Habis tadi ya.
0: Oh,
1: terus bantu tangga sebentar. Terus ini baru masuk ngeklik. Kok Mbak Tias yang siaran.
0: Anjay.
1: Infonya apa, cantik?
0: Oh iya, ini infonya. Ini loh Bun, ada judol. Ada pegawai Kementerian Sosial ini yang terindikasi judol judi online.
1: Ya, judi online. Terus di
0: terus ya, apakah ini masih layak untuk bekerja atau enggak, dan juga ini Tias tadi udah bahas kayak bahayanya judi online gitu.
1: Ya, itu semarak loh Mbak, judi online itu tidak di kalangan masyarakat, tidak di kalangan apa AMS itu banyak sekarang itu. Ya, itu ya harus dikasih sanksi lah. Ya, dikasih sanksi bagaimana biar jera. Soalnya kalau AMS itu ya kan itu negeri ya, tidak boleh sembarangan. Nah, namanya pekerja itu ya harus hati-hati sekarang itu, jangan sembrono, jangan sembarangan.
0: Betul.
1: Ngapain judi online itu? Enggak ada orang yang kaya Mbak namanya judi itu, enggak ada.
0: Okay.
1: Orang kaya dari judi itu enggak ada. Ya, kalau begitu ya itu harus pimpinan yang di atasnya itu harus memberi sanksi. Jangan dibiarkan ya, biar jera ya, di apa nah, di nonaktifkan apa nah, pokoknya ya dihukum lah.
0: Okay.
1: Dihukum tapi ya jangan berat-berat ya pokoknya. Ya tahu ya, jadi seimbang.
0: Betul.
1: itu menyangkut kerjaan ya, menyangkut dinas. Nah itu memalukan ya kalau gitu. Memalukan ya kantor dinasnya, ya memalukan menterinya.
0: Betul.
1: Ya itu ya harus ditindak sebagai pimpinan lah. Jadi ya biar jera. Jangan enak-enak terus kerja sembarangan. Kadang gimana ya namanya kerja itu ya harus tanggung jawab lah. Disiplin, tanggung jawab, jangan sembrono gitu loh. Walaupun sudah pulang dari kerja, dari kantor ya, dia harus bisa apa, bisa menjaga kantornya apa, menjaga dia sebagai ANS gitu loh Mbak. Jadi ya di mata masyarakat itu biar tidak disepelekan.
0: Gitu.
1: Itu menurut aku, tapi ya

0: Laras.
1: Oh, tapi itu kalau jujur itu, Kalau jujur itu biasanya banyak orang yang nggak suka. Tuh, banyak sekali itu. Ya, gimana ya? Wong jujur kan ya, ya 1001 ya. Orang jujur itu 1001. Mesti banyak yang nggak seneng, banyak yang iri, banyak. Soalnya dijak minggak minggok mau namanya wong jujur itu tadi loh.
0: Nggih.
1: Makanya itu. Ya, mudah-mudahan gimana caranya yang terbaik buat siapa saja lah.
0: Nggih, siap.
1: Ya mikir awak dhewe, Mbak.
0: Nggih, bener, Bun.
1: Yang lain
0: bener.
1: Sudah banyak.
0: Oh ya, tadi anu Bunda jenengan disenggol oleh Bapak Yanto.
1: Ya, pisan teman siap nana. Makasih. Dek Yanto. Sudah sehat. Apa sik pelu-pelu, Mbak? Apa sik pelu-pelu?
0: Nggih, sudah biasa ngomongnya tadi.
1: Nah, Pak Didono, ya Mak ya sudah. Tanya gol aku makasih lemah telus Gus Jalas sembales ya Mbak ya. Kadang aku yo dengerin kadang yo nek waktunya untuk dengan ya aku yo enggak dengerin okay. Tapi kalau waktunya istirahat tetap aku tetap setia sama Rasi kok tenang. Enggak ada hiburan lainnya. Pemenan nek pagi itu karo Mbah Karso iso guyon aku iso guyu dhewe Mbak kadang. Ana yang tamu kan guyu karo guyu karo radio aku. Mbak Karso yo lucu buat hiburan buat aku.
0: Okay.
1: Ya buat Mbak Tiasnya selamat bertugas sampai selesai. Nanti aku kembangnya tak nyusul aja ya, Mbak. Oh,
0: siap Bunda.
1: Makasih, sehat selalu, jaga kesehatan, okay. Mat bertugas.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya berlimpah.
0: Amin.
1: Itu aja waktunya, makasih nanti. Okay, assalamualaikum.
0: Sami, Bunda, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda yang sudah interaktif bareng Tias. Oh ya, dan saya Putri Media, untuk yang mau interaktif lagi nanti Tias tunggu di segmen selanjutnya ya. Jangan-jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, ini ya ada pertanyaan nih, gimana kalau seseorang yang kecanduan judi online itu adalah seorang pegawai biasa? Tentunya ini ada persoalan disiplin dan juga aturan internal ya yang harus diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi bagaimana kalau orang tersebut pekerjaannya ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran, terus kemudian bantuan sosial dan juga pelayanan masyarakat. Nah, sahabat Rasi Media, nanti Tias akan selesaikan setelah kita terima. Oke, ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Si Mbak. Sudah, Mbak.
0: Sampun. Selamat siang,
1: Enak, ya, Mbak.
0: Nggih, ya. Pripun kabarnya?
1: Baru bangun melek, Mbak.
0: Oh, kok bangunnya siang-siang nggih niki?
1: Iya, lah kemarin malam lek-lekan metil, Mbak Yu.
0: Oh, itu lagi nggih.
1: Iya. Kan sini sering panen metil ta, Mbak Yu?
0: Nggih. Njenjen.
1: Ning aku tadi enggak ngimpi ya, Bu. Ari naik tadi.
0: Oh, tadi Bu Sri Huning.
1: Oh, Bu Sri Huning apa Bu Ari?
0: Yang sebelum ini tadi Bu Sri.
1: Oh, Bu Sri Huning.
0: Nggih.
1: Oh gitu ya. Ternyata ya belum bubuk ya. Baru pulang katanya tadi tajiah ya.
0: Nah nggih niku.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kula mangke nyuwun tulung jenengan Mbak Yu nggih.
0: Nggih pripun?
1: Kula mangke dipun paringi lelakon Madiun Ngawi Mbak Yu nggih.
0: Nggih, Madiun Ngawi.
1: Nggih, salamipun mboten kesepen Bu Sri ning kula wau.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi lancar sehat samudanipun. Buat siapa kae Mbak Yu? Lha kok eneng
0: oh, siapa Mbak Yu? Lewat nggih. Oh, nggih. Mbak Cahaya.
1: Jenengan pe kanduk salam Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Saking Pandora.
0: Pandora?
1: Nggih.
0: Sinten niku?
1: Piantun enggal Mbak Yu, mangke kanduk sedal arek nggih kono.
0: Nggih.
1: Niku anu kula Mbak Yu. Konco. Kenggo dibingung lek mikir. Konco kula niku wae Mbak Yu Pandora niku wae.
0: Nggih. Salam Bali.
1: Kasusul iki wonten malih Teh Lilis Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten Madiun. Mugi-mugi lancar sehat samudayanipun Teh, sukses samudayanipun.
0: Nggih.
1: Munggah nduk nek pusah muntek ngomong apa dhe nduk. Wis to ngomong nek pusah muntek munggah bendina ya nduk ya. Nggo nek pusah entek ndang ngomong ngono ae. Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kagem niku jurakane jenang Bu Narti nggih. Kelan Bu Endang sak keluarga di Mas Agus. Di Mas Damarwulan, di Mas niku Sugi mugi-mugi lancar samudayanipun. Kalan Mbak Yu tau Mbak Yu. Kok tak oh?
0: Benda oca.
1: Belajarlah kualik beri. Iki wangi buka-buka monitor. Niku kancane Teh Lilis, kancane niku mbok Bu Dewi Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Wonten malih juragan sauto nggih kalian menika Bu Rini Asmoro ingkang wonten Pulung Ponorogo.
0: Nggih.
1: Neng ditambahi buri ini pelendut turine, turine Mbak Carmen lo niku Mbak.
0: Geh.
1: Mbak Yu.
0: Geh.
1: Sampun klebet lagu nih Mbak Yu.
0: Sampun.
1: Napa wau mungko supe lali.
0: Madiun Ngawi tapi mengking geh niki Mbak Do niki requestane Bunda Sri.
1: Geh pokoknya sak longgare Mbak Yu sak diputer ngoten mas sak longgare wedal. Kula mboten nyuwun riyin mboten anu pokoknya sak longgare.
0: Siap.
1: Wong kula nggih tasih monitor njenengan mawon lho Mbak Yu. Mbak Yu.
0: Siap. Nggih.
1: Sautawen ngaten rumiyin mangke disembung malih Mbak Yu nggih.
0: Nggih, siap.
1: Matur suwun dalipun rumiyin Mbak Yu.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mengke gegono malih asal ta Mbak Yu rae?
0: Pripun?
1: Mengke gegono malih rae nggih angsal.
0: Nggih, monggo.
1: Lah ngoten lho ngrencangi njenengan kok.
0: Nggih.
1: Ra ora iki ya nemen. Sakurawis katen mayang-mayang dredreng sare Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Matur suwun Mbak Yu.
0: Sami-sami, Bapak.
1: Wujeng siang.
0: Lujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Resi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Anda, Baterasi Media, raksasa manufaktur kereta api kebanggaan Kota Madiun PT Industri Kereta Api atau INKA tengah berada di fase krusial. Kondisi finansial perusahaan plat merah ini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kerugian bernilai fantastis dan beban utang yang menumpuk membuat pemerintah harus segera turun tangan. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria. Ia menyoroti rapor merah perusahaan yang bermarkas di Madiun tersebut dan mendesak adanya langkah perbaikan atau transformasi secara masif. Hal ini mutlak diperlukan untuk mengokohkan kembali fondasi perusahaan agar lebih kompetitif di masa depan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, sahabat Transmedia, tidak terasa ya Tias sudah menemani sahabat Transmedia selama 2 jam. Dan sahabat Transmedia, Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan sampai ketemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu DS Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Ia menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 50A1 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu DS. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
4: Makanya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam saya.
3: Iya.
4: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu ya. Yang pasti.
3: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana Pak? Pasnya Pak?
4: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
3: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ia khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu DS memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
5: Angin masih kencang atau gimana?
4: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin, sedang angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
3: Oh siap. Pak, artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang terbakar kemarin Pak?
4: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
3: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu DS belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu DS masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Gedug Beji digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Gedug Beji menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, menilai keberadaan Gedug Beji menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Gedug Beji bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Gedug Beji dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Gedug Beji pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton per hektar.
9: Yang pantas bersyukur dan berbanggalah teman-teman

0: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggah di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari Rabu ini ya sahabat Rasi ya? Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kebahagiaan, diberikan lancar rezekinya, juga diberikan hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Rasi ya. Juga selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih sahabat Rasi nih? Nanti kurang lebih sampai jam 2 bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya, mau interaktif boleh banget nih nomornya di 0811302096 atau bisa juga melalui teleponnya ya sahabat Rasi ya di 0351896137 atau bisa juga melalui aplikasinya di Xpress Radio nggih sahabat Rasi ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah, kali ini ya sahabat Rasi ya, Rasi Media ada acara nih. Acara apa nih? Cerita horror story Rasi Media. Katanya kalau yang punya ceritanya horror di sekitaran jenengan atau mungkin punya pengalaman horror ya, boleh banget untuk langsung kirim-kirim WA-nya melalui Rasi ya. Bisa juga nanti diajak podcast karo sopo ki karo Mbahe mungkin ya, karo Mbahe Karso, tutup Mbahe horror maksudnya. Nah, sahabat Rasi, nanti mungkin tadi sudah dibahas sedikit ya sama Kak Tias tentang pegawai Kemensos terindikasi main judol. Wow. Nah, masih pantaskah sih mengelola uang rakyat? Ya harusnya no ya sahabat Rasi ya. Dan sebenarnya apa sih bahaya judol? Jangan semua pasti taulah apa bahaya judol. Rumah tangga jadi ancaman, keluarga jadi berantakan, bahkan yang dulu bagaikan teman sekarang bagaikan lawan ya. Pokoknya judol itu harus banget dijauhkan ya sahabat Rasi ya. Kalau bisa temannya kalau mau mainan judol itu ya harus dirukiah, dibawa ke mana nih, dicemplung nih god way ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, sebelumnya ini hari ini cuacanya gimana ya di sekitaran Magetan? Nah ya, cuacanya hari ini yang jelas adalah panasnya kentang-kentang ya sahabat Rasi ya. Saat ini derajatnya adalah 31 derajat Celcius. Wow, jangan lupa perbanyak apa nih, perbanyak air putih ya sahabat Rasi ya. Kilo perbanyak air putihnya, aku tak tutupi, aku dikira promosi ya ta. Terus juga nih, tahu nggak sahabat Rasi, tahu nggak? Harusnya tahu nih, Gunung Lawu mulai kobongan mana ya? Gunung Lawu mulai menyedihkan lagi nih. Soalnya ya, mungkin kalau dari sini kita nggak kelihatan, tapi kalau kita dari arah Bedagung ataupun dari Panean itu ya sahabat Rasi, wah, kemebul ya Allah gunung kita ya sahabat Rasi ya. Semoga pokoknya para relawan yang lagi

Sahabat Rasi ya. Nah, Sahabat Rasi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya di acara Cakrawala Siang.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD,
8: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Terasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
10: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Ya, Sobat Rasi, judi online. Haduh. Aku tuh punya temen yang karena judi online itu ya, jadi rumah tangganya jadi porak-poranda gitu loh. Apalagi ini ada Kemensos ya. Ya Allah, kamu tuh kok tidak bersyukur gitu loh Sobat Rasi ya. Bahkan kita-kita tuh pengen rasanya menjadi pegawai gitu. Tapi orang dikasih rezeki lah, itu udah mendapatkan rezeki masih ya zaman judol itu. Aduh, astagfirullahaladzim, gimana nih Sobat Rasi nih? Nah, ini Sobat Rasi ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih.
1: Mbak, medhiyen pulang, saya kentang.
0: Oh, iya, kentang.
1: Kentang.
0: Iya.
1: Laline biasa, Mbak, lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Aman terkendali.
0: Oke, Bunda.
1: Niki pembahasannya napa, Mbak Cahaya?
0: Pembahasannya itu loh, Pak Menteri itu loh kok malah main terindikasi judi online pripun iki, Bunda.
1: Kok ene pengene dibabarke ning babar pisan ya, Mbak.
0: Ya, nggih, wis tidak bersyukur ya, Bunda.
1: Anu musuh mesin lho, Mbak.
0: Lah nggih kok
1: Musuhe mesin. Kediwenehi apa ya? Menang sekali tapi kalah e bolak-balik. Lah kere pengen dibabarnya jadi babar blas
0: wes jan babar tidak bersyukur gitu, sekali
1: Mbak.
0: Itu ya, Bunda. Lah
1: apakah
0: aduh ngoten iki pun to, Bunda.
1: Nanti mulai tece sampai nggih, Mbak.
0: Bener, Bun.
1: Yang
0: pokoknya susah,
1: ya
0: disyukuri.
1: Sudah pokoknya ya, buat laras. Pelajaran bagi kita semua nggih, Mbak.
0: Bunda.
1: Mbak Cahaya.
0: Dalam.
1: Niku wau nopo kok soal anu Mbah Karso wau ten nopo?
0: Oh itu loh, ada apa namanya tadi ya, si HP ku aku ya lali. Cerita horor, Bunda, yang mau punya cerita horor monggo. Nanti siapa tahu di bisa podcast karo Mbah Karso paling ya. Cerita horor story Rasi Media.
1: Pinggo lek cerita horor, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Iso Mbah Karso dadine ora horor.
0: Ditone cerita guyon
1: nggih.
0: Lah, bener iku.
1: Akhire dadine jagelan, Mbak.
0: Nek nongko karo sapa ya? Karo Mas Fatur nek ya, Bunda. Apa karo siapa ya? Apa karo penghuni nek kene, Bun?
1: Lanje, cerita horor iki rumah saku, Mbak, lek cerita horor iki paling ya perasaane awake dhewe, Mbak.
0: Oh, nggih to, Bunda.
1: Nggih. Perasaane awake dhewe.
0: Iya.
1: Saiki kira kene, Mbak, ya yan ade semua itu kan kita apa ya, adalah kita ya percaya kalau ada dunia gaib itu ada ya, Mbak.
0: Tapi kita memang hidup berdampingan dengan itu loh ya, Bu. Ya.
1: Jarene ngeden-ngedeni ngono ki gak enek, Mbak. Wis perasaane awake dhewe.
0: Oh, ngoten. Tapi kula
1: ya, kita berlindung hanya kepada Allah aja gitu loh, Mbak. Lain itu yang enggak, insya Allah kita pasti dilindungi, Mbak.
0: Gitu loh, nggih.
1: Lek cuma soal apa jarene cerita horor ngene-ngene alah gaya-gayan. Saiki wong mati diterke loh, apa iso bali? Bali kuburan sepi to, Mbak. Nah, iya tuh, Mbak.
0: Nggih, leres, Bunda. Aku kok malah
1: salam nggih, Mbak Caya, nggih. Salame kagem sedanten mawon, mboten sah kula sebutaken dari A sampai Z, kagem papa-pandane bunda-bundane. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat beristirahat sambil mendengarkan Radio Rasi. Kali jam Yahmin iki biasane wayahe, Mbak.
0: Wayahe.
1: Istirahat nggih to, Mbak.
0: Iya.
1: Sambil anu makan siang,
0: aku
1: dengerin radio kan ngamleng ngono ya, Mbak.
0: Ngamleng jan, Bu.
1: Mbak Jaya.
0: Halo.
1: Mangke kula nyuwun diputeraken lagune niki, Mbak. Apa? Cintamu apa hoak?
0: Cintamu
1: hoak ne.
0: Oke.
1: Mangke kula cawari Mbak Jaya ne, sehat selalu, lancar anggene makarya.
0: Oh,
1: bilen teng kelentakan tupang ngapunten nggih, Mbak Cahaya
0: nggih. Sami-sami, Bunda.
1: Makaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bunda yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini ada yang mau interaktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lah, mati.
0: Eh, Bapak Dono Suworo.
2: Lah, Yus.
0: Dalam.
2: Sehat, Yus.
0: Alhamdulillah,
2: luar
0: biasa.
2: Dengan gue pun pokoknya sehat.
0: Amin.
2: Waras.
0: Nggih.
2: Sukses sambut jalan pun Mbak Yunggi.
0: Sangat.
2: Ini memandang kau piantun madiun Mbak Yunggi.
0: Nggih lara.
2: Oh, yang kan namanya Bu Ari menikah nggih.
0: Nggih.
2: Oh nggih, mungkin lancar sehat sambut jalan ibu dan keluarga. Neng gue tembus pen malik kalian menikah Mbak Yu.
0: Sinten niki.
2: Niku lho Dimas Agus iku TV sejarah Ibu Endang nggih.
0: Agus sinten? Agus Karso. Napa sinten?
2: Dimas Agus mboten mawon, mboten nes. Nggih. Nes Karso.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kula mireng niku kadang-kadang nek ngono kok iso awur bareng.
0: Sinten?
2: Apa trayo dalem iki cedhak apa piye?
0: Oh niku anu burine nggih gitu, to, Pak.
2: Oh, lha nggih, mbok nai kandeng gedek Mbak Yu nggih. Nggih,
0: heeh.
2: Neng boten kasepan kalian curahkan jenang Mbak Yumi.
0: Nggih, Bunda Narti.
2: Lah, muga-muga lancar sehat.
0: Amin.
2: Sukses sampeyanipun. Kalian niku Bu Sri Uning.
0: Nggih.
2: Bu Ari kalau mau kali-kalipun Mbak Yumi.
0: Nggih.
2: Kalian niku
0: sinten?
2: Bu Puspa.
0: Puspa Meo.
2: Lah, kalian niku
0: sinten iki?
2: Niku lho Mbak Yu. Bu Ida nggih.
0: Nggih.
2: Dulu cengi tak ada kan, wonder malih neng mama cao.
0: Mama Oce.
2: Oh Oce.
0: Malih.
2: Mungkin mungkin di monitor mama Oce mungkin mungkin agar siapa mungkin dibun. Neng buat terlibat kalian kancan dibun menikah tahlilis Mbak Yu.
0: Oke, Bobo.
2: Kalian menikah Bu Dewi. Nek Bu Dino ora tinggal lu menikah.
0: Oh tentu.
2: Nggih Bu Sabrina.
0: Nggih.
2: Wonten malih menika burine gendut Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Kalian Juragan Sauto. Napa sih jenengane?
0: Sinten Juragan Sauto iki?
2: Juragan Sauto niku sinten namanya Mbak Yu? Mayang.
0: Oh Bunda Mayang.
2: Lah niku ora Juragan Sauto lho Mbak Yu.
0: Sauto iki napa to Pak saiki iki Sauto niki iki?
2: Sauto niku nggih soto niku lho Mbak Yu.
0: Tak pikir batinku nopo sawiki ki suwi-suwi kok aku.
2: Lah nek jaman alitan kula naminipun sauto lho Mbak Yu.
0: Pian soto memang juragan.
2: Lah nggih. Kula mbiyen tak pinelu niku di ujare ciri wong tiwae ndak mari rasa nglanglu mun nek mari nang tuku sauto.
0: Sauto.
2: Lah ngoten lho Mbak Yu niku kula lho Mbak Yu.
0: Kok sauto-sauto
2: gitu. Awet panjang namanya sauto Mbak Yu rumiyin. Alitan gue lah menikah gak bingung lu gak ujar-ujari. Oh teman lu kayak jamu.
0: Gih.
2: Dang mari ngoten mawon Mbak Yu.
0: Gih.
2: Mbak Yu.
0: Dalam Bobo.
2: Gue mangke nyuwun tulung nih sama klepet Mbak Yu.
0: Gue tenang sal ini nyuwun tulung.
2: Loh, lah si kaget dulu jenengan lho Mbak Yu. Lah nek jenengan nulungnya iya aku kok ora iso mulungokne to Mbak Yu.
0: Napa niki napa?
2: Ya lu tulungnya kok akan muter nih ya lho Mbak Yu.
0: Napa niki Bobo?
2: Nek sampun kalebet kula dipun paringi tari tresno Mbak Yu.
0: Tari tresnane sinten niki?
2: Kasih kula antasi ya Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Wonten luar mriku lho.
0: Oke.
2: Saya tahu kata nungguin lagi pun Mbak Inggris.
0: Iya Bobo.
2: Dengan mungkin lancar sehat.
0: Nyatur sun sangat.
2: Sukses sama tadi pun mungkin gitu nih pun enggak mantun Mbak Inggris.
0: Amin, matur sun Bobo.
2: Matur sun tadi pun Mbak
0: Inggris. Amin.
2: Wilujeng siang.
0: Wilujeng
2: siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sun sangat Bobo Donosuoro yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah sahabat Rasi, setelah satu ini Cahaya bakal balik ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, rumah yang ditempati Siti Yuniaitun 38 bersama 5 anaknya di Dusun Kerajaan Desa Ketanggung, Kecamatan Sindengawi dilalap api Senin 14 September. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran rumah di sini tersebut dilaporkan kepada petugas sekitar pukul 8.20. Tim pemadam kebakaran dari pos bantu Widodaren kemudian bergerak dan tiba di lokasi sekitar pukul 8.50. Kasih pengendalian operator Damkar Mat Satpol PP Ngawi Catur Sri Wilanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bagian rumah. Embusan angin cukup kuat ditambah material bangunan perumahan kayu membuat kobaran semakin mudah merambat. Petugas kemudian berupaya melokalisasi api agar tidak semakin meluas. Armada Freedom dan Vindon dikerahkan dalam proses pemadaman. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, uang rakyat dan kepercayaan publik. Pegawai pemerintah bekerja menggunakan sistem yang dibiayai negara ya toh. Bisa-bisanya loh uangnya tuh setiap bulan masih ada. Kok dadak mainan judol? Aduh, kadang memang lingkungan itu ya Sobat Rasi ya. Makanya jangan semua harus cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu kalau seandainya wis kayak gitu, kita terjerumus juga dengan gampangnya ya Sobat Rasi ya. Hati-hati, judol itu bisa merusak pekerjaanmu ya toh. Kamu bakal diasingkan oleh teman-temanmu, bahkan bisa jadi kamu dipecat ya nauzubillah min dzalik. Juga keluargamu wis menghabiskan tetek bengek, enggak ada namanya judol itu untung ya. Mungkin awalnya kita ngerasa ya, kita ngasih 100.000, dapatnya omset 1 juta, tapi terus kita tergiur lah 1 juta menghasilkan 1 M, hayalah solak sebenarnya kayak gitu ya Sobat Rasi ya. Nah ini ketika ada pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran yang dibutuhkan bukan sekedar pernyataannya ya Sobat Rasi ya. Publik membutuhkan pemeriksaan yang transparan, mekanismenya, disiplin yang jelas, dan kepastian bahwa uang serta kepentingan masyarakatnya tetap terlindungi ya. Apakah pemain judo otomatis tidak layak bekerja? Ini yang harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mengatakan sekali main judol berarti orang tersebut pasti tidak layak bekerja. Tidak ya Sobat Rasi ya. Tidak sesederhana itu. Ada proses pemeriksaan, ada aturan kepegawaian, dan ada pembuktian. Ya harus dibedakan ya Sobat Rasi ya, perilaku pribadi dengan pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, tentu konsekuensinya harus mengikuti aturan yang berlaku. Kenapa sih orang kok bisa terjebak judol? Hah, itu orangnya aja yang tidak bersyukur menikmati hidup ya Sobat Rasi, walaupun hidup penuh dengan huru hara. Yang penting adalah kita tetap bersyukur iso maem hari ini, bisa bernafas hari ini. Pokoknya harus dibanyak-banyak bersyukur. Kalau kita lihatnya di atas terus itu ya, lama-lama kita jatuh Sobat Rasi. Nah ini Sobat Rasi, requestannya Bunda Ari, kamu hoax.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Tramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des, Hermawan, mengatakan petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyerap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Kayaknya perburuan ini yang lagi ya. Hmm, kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam saya.
2: Iya.
3: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari bagi hutan itu yang yang pasti.
2: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak?
3: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
4: Angin masih kencang atau gimana?
3: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu di udara dingin, sedana, angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
4: Oh, siap. Artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
3: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Gedug Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Gedug Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menilai keberadaan Gedug Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Gedug Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Gedug Beci dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Gedug Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton per hektar.
8: Ya, pantas bersyukur dan berbangga lah teman-teman tani ya, untuk yang saat ini maupun yang siap panen, tapi tetap karena efek proses tanam padi kita tidak serentak ya, tidak serentak, ada yang sudah panen awal, ada yang sedang proses panen, dan juga ada yang proses sekarang masih menjelang rata ambiak, dengan dulu adik-adik tertentu

0: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Aspa Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasi, kenapa sih orang bisa terjebak judol itu ya? Karena judol dibuat sangat mudah diakses ya, Sobat Rasi ya. Apalagi di zaman sekarang orang pasti pegang HP, banyak yang ngajak join ya, gitu, Sobat Rasi yang ngajak untuk bergabung gitu. HP ada, internet ada, rekening juga ada. Bahkan seseorang bisa bermain kapan saja. Masalahnya ketika muncul pola, ya toh kalah. Dia kepo nih, kepo, deposit lah. Terus kalah lagi dan mengejar kekalahannya sampai diberani-berani utang untuk bermain lagi. Nah, itu yang sangatlah berbahaya ya, Sobat Rahasia. Nah, ini Sobat Rahasia ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Pesan Mbak Cahaya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sae.
0: Nggih, sae. Pripun niki?
1: Nek mlebet ngeten kan nggih. Penak to, Mbak?
0: Napa nek sik mlebet?
1: Maksudnya nek dirungokne niku nggih penak.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Ono biyo.
0: Langsung bianter niku nggih.
1: Lombae slir-slir langsung.
0: Lah langsung mau melek niku dik mau.
1: Lah ya. Kaya anu ngoten niku lho, Mbak. Nggih, bolane kalih amplope carry ngoten niku lho.
0: Nek amplope sih bianter mboten napa-napa niku, tapi nek pas mlebet kon
1: ana-ana lho. Enak sing carry. Nggih, ngalih anu, Mbak.
0: Napa niki?
1: Nuwun lagone.
0: Lagone sinten?
1: Kangen Kuto Batu mawon.
0: Waduh, waduh, waduh. Favorite Kangen Kuto Batu.
1: Jan asrep lho, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih, pas mlebet anu nene kok perbatasan.
0: Lah, kok mboten mriko melih, Pak?
1: Niki pun anu, Mbak.
0: Pripun?
1: Yogane pun pindah.
0: Oh, sampun wonten pindah. Wonten
1: Pak Medion mawon.
0: Wis kangen banget iki karo Kuto Batu iki terusan.
1: Nggih, jane kali rencange kan dolan mriko.
0: Nggih.
1: Wis siap kondisine Mas nek teng Batu mule.
0: Lho, enak ngoten niku.
1: Lah nggih kan econe tumut paguyuban kan ngoten niku to, Mbak.
0: Nggih, leres.
1: Nek wonten perjalanan jauh napa anu. Tiap perkota kan pun enten sing ngondisikan.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, ada pemantauan.
0: Nggih.
1: Ndak repot.
0: Nggih.
1: Di salame kagem Bapa Dono.
0: Bapa Dono ki bolane di suwun niki lho Bapa Dono. Iki
1: wae anu, Mbak.
0: Dalem.
1: Tumben iki mau kula suwe. Supen niku mau ketingale.
0: Nah, lagi hoe. Boten
1: bisa wengkel.
0: Heeh, jan. Nggih, boten singgol.
1: Iki metemut bunda-bunda ketingale.
0: Nggih.
1: Kesane bujang-bujang ngoten, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih kali Bunda Sri Uning. Kalih Bunda Ari.
0: Oke.
1: Ngeten lho Bunda Ari. Niku paling Bunda Ari pun mirengke teng grup niku.

0: Pernah, istilahnya pernah.
1: Apa meneh wong pasar ya, Pak ya? Jari wong pasar ki ya ngono kae.
0: Iya, salam kagem Bu Ari, wonten Madiun kalih Ngawi, Bu Deno, Bu Ayu, Bu Warti niki duwangu ketingale mboten minggah. Kalih Bu Ayu ne sewengan, Mbak niki, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sewengan pesenane sewengkut niki.
1: Nggih.
0: Aleh tumben niki wau Bunda Sri Uning dereng minggah niku.
1: Lah nggih. Oh iya, belum minggah.
0: Oh, adate nomor setunggal.
1: Ha nggih hoke.
0: Napa ketileman ya.
1: Nah niku duka, pasti berenang
0: Bunda,
1: kayaknya.
0: Bunda, Bu Indang, Bu Riz, terus Mama Puspa, Bu Narti, Mbak Sam.
1: Nggih.
0: Mbak Mayang.
1: Siap, Bobo.
0: Lan sedoyo kemawon.
1: Oke.
0: Okay. Nuwun Mbak saya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bobo Sugi yang sudah interaktif dengan Cahaya. Kalau disegel langsung munggah Bobo Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Bunda.
2: Lah kok sik anu lho, Mbak. Apa?
1: Kasih nopo?
2: Moco WA-ne masuki sing jarine dideni medhon.
1: Oh ngoten, nggih.
2: Nggih, mangkat nopo? Cerita niku wau magi apa diceritani ngono kuwi wedi.
1: Lah nggih, kula nggih wong jireh, Bu, padha. Kula wong jireh
2: cerita-cerita ngono kuwi. Aku telung raruh ra popo aku wis aman nek
1: wis ngoten.
2: Ben maski dhewe.
1: Lagi ae.
2: Ya Allah, iki cerita apa no? Mas Agus ke yo rono-rono e golek-golek apa golek acara kon cerita nek dijeni bangsane ngono-ngono aku telung raruh masuki aku.
1: Sami kula lak penting mboten mawon mboten pun ditinggal teng riko mawon jenengan beto mawon Pak Sugi.
2: Aku yo kan ana kudu aku.
1: Lagi ae.
2: Menak ae. Wis aku kenang mah dhewe Mas Gek cerita kaya ngono. Tapi nang ngen kula aman, Mbak. Enggak ada apa-apa. Soale kan etan kan rame.
1: Jare sapa, Bun? Jare sapa?
2: Apa piye?
1: Kan dhewe iki jarine sing kedua ki hantu lak ngoten ta, Bun.
2: Iya,
1: apa aku yo wong jireh kok, Bun? Bun.
2: Tapi nek aku kaya ngono kuwi ya, Mbak. Nek aku wis pasrah ngalah. Terserah mungkin pokoknya nek bangsa ngono-ngono kuwi nek bangsaku
1: sing ora ketokne sepenting kita kene, tidak mengganggu tetep, ya Bun.
2: Nah pokoknya kene iki ora ganggu kono ya ora ganggu pokoknya
1: sepenting
2: berdoa antum selamat
1: leres
2: nggonmu dhewe nggonku dhewe uripe dhewe-dhewe sing penting aku njebok ganggu nek aku ngono Mbak ya misale pomo liwat neng ndi terus dolan neng ndi meniku uluk salam terutama yeah. Uluk salam Mbak.
1: Oke. Okay, siap
2: barang sing ketoke kroto wingit-wingit nah, ya kene ya kudu cara wong ngono kula nuwun asalamualaikum salam.
1: Mesti aman. Iya, bismillah pokoke ya Bun.
2: Eh bangsa ngono kuwi tenang ya enak.
1: Nggih, laras. Kuwi
2: mesti ada barang ketok ra ketoke mesti yeah. Enak tapi karek keyakinane dhewe
1: ngono okay. Ta. Oke, apalagi katanya Bunda Sri Huning kalau naik gunung ya toh aja lali istighfare. Ya leres iki nggih Bun.
2: Soale
1: ya dimanapun nggih.
2: Langgeng nek pas muncak engko tetep okay. Berdoa sing bilang yang terutama itu baca Al-Fatihah
1: sak kes
2: mengga karo nyapos pokoke Al-Fatihah okay. Al-Fatihah itu jangan ditinggalkan itu utama okay. Itu
1: siap.
2: Terus pokoke kuwi Al-Fatihah ki nyelametne sak dalan-dalan itu
1: okay.
2: yang kita kuat deket sama Allah itu mesti dilindungi kok terus ora bakal roh bangsa ngono-ngono nek roh ki nyingkir.
1: Ini lo Bunda Lilis ini bilang jenek. Gini Bun katanya kulo gih lagi muter ceritane Mas Sugi takut nonton gih bodoh mbok ngono jare.
2: Ini Mbak sebian zaman ibu mau nungguin jare nek ling rodok winget terus orang pering apa apa nih kon mungkin nih Mbak kutu walang ngetogo aku teko podo seminggir lho tapi dungane wong gek biyen Mbak.
1: Nggih.
2: Seeling ya Bu ya. Jadi aku nang ndi arep nenggon sing rodok piye niku ngono. Assalamualaikum salam. Kutu walang ngetogo

0: aku teko padha semingkira. Lah tenan. Terus baru baca Al-Fatihah. Kuwi tenan mbak dongane wong Jawa kuwi wis.
1: Nggih, leres. Sing penting ki dongane, Bun, dongane.
0: Ya nggih, sing penting ki berdoa. Ya kabeh ki bangsa ngono ki roh awake dhewe, tapi awake dhewe kan gak ngerti, Mbak.
1: Iya.
0: Awake dhewe ku awake dhewe ra roh, tapi bangsa ngono kuwi sak kulah sing kaya awake dhewe ngerti, tapi awake dhewe kan sosok wong sing apa wetan sak gondong gak ngerti, Mbak. Iki sosok ngono kuwi jarine ngono kuwi apa? Apa Mbak ngerti mitos?
1: Mitos
0: tapi yeah. Tapi ya mitos hari ini tapi ya nek dituruti wong dek biyen ki ya nang apike
1: ana
0: sendiri
1: nggih
0: to lho makane aku nek wong dek biyen ki sik tak ugemi Mbak sik tak ugemi gitu lho kuwi wong kuno kok ya.
1: Oke nggih
0: nek nek cerita demit-demit
1: lah engko wis tambah wedi nggih tambah-tambah arek kamar mandi anu gak wani Bun ku
0: makane nek kamar mandi ku lampu dipateni tetap dinyalakan sampai pagi.
1: Oke, nah, Bunda.
0: Utama, soalnya kamar mandi itu kamar mandi terus bangsa ngono kuwi senengane yang nggonane pancemangan dinyalakan nek lampune padang gak dimbak dek gak wani nang kamar mandi to.
1: Senengane sak nggon
0: anu peteng-peteng.
1: Nggih.
0: Nah, nggih. Nggih, Agem Masudi matur suwun Pak Dono. Terus apa Mbak Yanto, Bu Ari yang di Madiun, Bu Dulis, sebenarnya sosok di Bu Dulis akan tanya-tanya aku karo Mbak Cahaya.
1: Nggih.
0: Nggih, matur mawon wekdalipun, mangke tembange dalem nyusul.
1: Oke, Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini requestnya Bapak Dono Tresno Kali.

0: Angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sisi media
5: dan informasi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Sisi media
5: dan informasi.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening, siaptah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Skill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Resi FM. Resi, radio inspiratif dan informatif. Versius,

0: Sahabat Rasi Media, kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan mulai menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Meski titik api di wilayah Magetan terpantau telah mereda pada Selasa 15 September 2026 pagi, petugas gabungan tetap siagakan secara ketat di lapangan. Kalaksa BPBD Magetan Eka Raditya mengungkapkan bahwa pihaknya mengerahkan sebanyak 202 personel yang dibagi ke dalam 3 tim operasional serta mendirikan posko penanganan karhutla di kantor Desa Ngiliran Kecamatan Panean. Meski sempat merencanakan penetapan status tanggap darurat, penurunan ekskalasi membuat status saat ini dipertahankan pada siaga darurat sembari mengantisipasi potensi perambatan titik api dari wilayah Kabupaten Ngawi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
6: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi.

0: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu, dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Rasinsia Media, Rasinsia dan Informatif.
5: Ya, punya.
6: Aku, Mbak.
5: Tako apa to?
6: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
5: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasin Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasin kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini barang gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan tuh ya tawai diskon.
6: Tapi kayaknya ini biaya cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
5: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, Inspiratif dan

Sahabat Rasi Media loh, balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sahabat Rasi, tentang info yang tadi kebakaran ya, Sahabat Rasi ya. Ini ada info dari temannya Mbak Cahaya bahwa ada titik api baru di apa namanya? Ini namanya di Sarangan di Gunung Lawu ya, Sahabat Rasi ya. Dan Jelala ini suaminya Mbak Cahaya sendiri yang turun tangan ke sana ya. Semoga pokoknya dijaga, diberikan keamanan pokoknya. Semoga potensi-potensinya itu diberikan kesehatan selalu ya Sahabat Rasi ya, karena sehat itu yang mahal harganya. Lah ngoten nggih. Juga Sahabat Rasi ini katanya personil gabungan untuk hari ini ya di Bedagung yang di Nitian itu adalah kurang lebih 146 personil. Nah, Sahabat Rasi bilang kayak zaman dulu ya. Mengingat dulu, dulu tuh Mbak saya juga anggota lah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dulu saya timnya di situ. Pernah turun tangan juga untuk menangani apa namanya kebakaran Gunung Lawu ini ya. Meskipun enggak di lapangan, cuma kita tetap koordinasi selalu. Di situ tuh rasanya ya hawanya cukup panas ya Sahabat Rasi. Mana kita selalu dikejar untuk update data dari pusat ataupun pemerintah ya. Juga rasanya mesti keluhan ya Sahabat Rasi ya, karena harus tapi rasanya kayak gitu tuh senang, karena ya bencana di Indonesia ataupun di Magetan ini potensi relawan bencananya sungguh-sungguh sangatlah banyak. Alhamdulillah ya, relawannya tuh banyak, jadi dia rela bekerja tanpa bayaran. Bahkan kadang ya ada ya namanya tetap tenda untuk makan bersama. Jadi kadang teman-teman yang mau ngepiok gunung kayak gitu nanti dibekali namanya nasi lah atau mie lah, yosa enak ya. Pokoknya alhamdulillah lah ya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi pokoknya kita sama-sama berdoa ya, semoga Gunung Lawu ini segera tepat padat. Dan kepada semuanya pokoknya mengwanti-wanti, kalau bisa ya jangan membuat huru-hara ya Sahabat Rasi ya. Jadi ojo diseng, ojo dibong, atau memang sengaja ingin kebakaran gitu ya. Karena kita nggak tahu di sana tuh habitatnya ada teman-teman kita ya, lutung, guys, yo pokoknya hewan-hewan itu loh Sahabat Rasi. Jadi Sahabat Rasi juga yang lagi obong-obong apapun jangan ditinggal gitu aja. Juga kita kembali ke topik yang tadi ya Sahabat Rasi ya. Kalau seandainya kecanduan judi online tuh gimana? Ya harusnya kita sadar diri. Kalaupun kita jadi keluarganya kayak gitu, kita harus ngemanti-manti sebisa mungkin, janganlah dikasih HP. Dan sebisa mungkin kita untuk mencari teman-teman terdekatnya itu siapa. Karena memang namanya judi online itu wah, kayaknya seruk ya, kayak apapun hantu-hantu di dekatnya mental kali ya Sahabat Rasi ya. Bicara tentang horor-horor tadi loh, kayaknya ya dibelani lah orang-orang judi online itu, sampai dibelani bicarane biar bisa mendapatkan itu. Nauzubillah min dzalik ya Sahabat Rasi ya. Juga Sahabat Rasi ini namanya harus diakhiri sama Mbak Cahaya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Pokoknya Sahabat Rasi semua, semoga jenengan selalu diberikan kebahagiaan. Juga selalu, pokoknya selalu menjadi orang-orang yang beruntung ya Sahabat Rasi, dan juga selalu bersyukur atas kehidupan yang selalu penuh kebahagiaan ini. Meskipun hidup itu tidak melulu tentang kebahagiaan ya Sahabat Rasi ya. Pokoknya Sahabat Rasi, kalau seandainya keluarganya ada yang online harus diperingati ya. Judi online tidak selalu menghancurkan seseorang dalam satu malam. Seringkali prosesnya dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Coba-coba, menang penasaran, kalah mengejar kekalahan, lalu mengulangnya. Yang awalnya merasa sedang bermain judi, perlahan bisa berubah menjadi orang yang justru dikuasai oleh judi. Cahaya pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Namesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Namesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des, Hermawan, mengatakan petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Yang menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
4: Kayaknya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam lah ya.
3: Iya.
4: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang pasti.
3: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana Pak? Pasnya Pak?
4: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
3: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ya, khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
5: Angin masih kencang atau gimana?
4: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin, sedana, angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
5: Pak, artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
4: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran lah.
3: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan, pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedu Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Gedu Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Gedu Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menilai keberadaan Gedu Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Gedu Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Gedu Beci dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Gedu Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoh di Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12

0: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa.

0: dan informatif.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Suara dan Informatif. Selamat sore ya. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini? Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini di Cakrawala sore ya. 2 jam saja sampai jam 4 Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Jadi jangan kemana-mana untuk sahabat Rasi Media. Tetap bareng Fatur di hari ini ya. Fatur tunggu untuk kamu interaktif bareng Fatur di sore hari ini.

0: Resimisi Media.
1: Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Saat Rosi Media masih semangat dengan Fatur di kesempatan sore hari ini ya. Berkaitan dengan kesempatan sore hari ini, memang pembahasannya Fatur pengen bahas mengenai judol ya. Jadi ada pegawai dari Kementerian Sosial itu yang terindikasi main judol. Ini yang perlu dipertanyakan gitu ya. Masih pantaskah mereka mengelola uang rakyat, uang kita, uang pajak kita gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri bahaya dari judol ya, sekali lagi Satrasi Media, bisa membuat semuanya rusak ya. Bukan hanya dirimu, keluargamu, tapi juga masa depanmu. Jadi sekali lagi Satrasi Media, berkaitan dengan adanya judol ini ya, ini adalah dimana seseorang mulai masuk ke dalam ranah kehancuran ya. Judi mulai memakai uang kebutuhan, ini yang paling fatal ya, karena ini tanda yang jauh lebih serius. Ketika uang pribadi sudah habis ya, seseorang biasanya mulai mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk makan, kebutuhan rumah, cicilan, sekolah anak, transportasi, dan juga kebutuhan pekerjaan. Bahkan mereka rela pinjam sana sini ya, Satras Media, untuk sekedar ya buat judol aja. Ini sudah berbahaya ya. Mereka pakai alibi, alasan ini, alasan itu untuk hutang sana sini kepada temannya. Mereka sampai pinjam pay letter, pinjaman online dan sebagainya. Ini sudah sangat amat fatal gitu ya. Mereka hanya tergiur engko balik hati gitu ya. Padahal ya enggak ada gitu ya. Jadi tentunya untuk Satrasi Media, Fatur hanya ingin berpesan kepada kamu untuk jangan sekali-kali terjerumus ke ranah judi ya. Apalagi judi online ya. Judi biasa offline aja itu sudah kamu ditipu gitu, apalagi judi online gitu ya, yang ranahnya itu adalah alat gitu, kecanggihan ya, gampang gitu ya. Mereka kalau nggak pengen ngasih kamu kemenangan ya nggak bakal dikasih gitu ya. Jadi percuma kalau kamu main judol gitu ya, Satrasi Media. Sekali lagi, apalagi kamu pegawai Kementerian Sosial khususnya, pegawai-pegawai seperti itu, nggak ada untungnya ya. Satrasi Media, disyukurin aja, nikmatin aja, masih banyak sekali cara-cara kita untuk mencari rezeki yang lebih halal, Satrasi Media. Oke, untuk kamu yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini, nanti bisa langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 03518 96137.

0: Sahabat Transmedia, kami Datul warga desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk mengaku keberatan setelah mendapat tagihan sekitar 6,9 juta dari PLN. Tagihan itu muncul setelah petugas PLN melakukan pemeriksaan instalasi listrik di rumahnya. Kami Datul disebut melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kondisi instalasi listrik, termasuk penggantian komponen MCB. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Silvi Kumalasari,
1: Wisnu Jaya.
0: Oke, semangat.
2: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: kita ikuti Lintas Informasi Mamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Mamesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des, Hermawan, mengatakan petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Ia menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 50A1 RPH Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Makanya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam saya.
2: Iya.
3: Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang yang pasti.
2: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak?
3: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ia khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu Des memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
4: Angin masih kencang atau gimana?
3: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu di udara dingin, sedang angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
2: Oh, siap. Pak, artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
3: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran, Pak.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu Des belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu Des masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasuruman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Gedug Beji digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Gedug Beji menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jagniko, menilai keberadaan Gedug Beji menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Gedug Beji bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Gedug Beji dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Gedug Beji pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12

0: lapangan kerja.
1: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Astacita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti litas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...

Alternatif sahabat Rasi Media ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Bagi kamu yang ingin interaktif bareng Fatur juga monggo, silahkan Fatur tunggu untuk kamu hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302096 atau mungkin via interaktif call-nya ya di 0351896137. Nah, sahabat Rasi Media, Fatur juga pengen kasih informasi terkait kamu ya yang mungkin suka otak-atik meteran listrik ya. Nah, ini harus hati-hati sahabat Rasi Media. Jadi sedikit cerita mungkin ya, kalau dulu Fatur itu sempat punya meteran listrik itu di rumah belakang gitu, punya mbah gitu ya, itu yang beli ayah Fatur gitu ya. Kemudian kebetulan Fatur bangun rumah di agak depannya gitu ya kan. Akhirnya di rumah yang lama itu dipasang meteran listrik baru, kemudian yang meteran listrik lama dipindah ke tempat Fatur. Nah, itu ternyata nggak boleh ya setara si media ya. Walaupun kita harus izin nggak bisa ya, mau nggak mau tetap itu harus nanti buat lagi gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan asal mindah sana mindah sini. Bahkan kalaupun mindahnya itu deketan ya, 1 meter 2 meter itu juga nggak bisa. Harus ada izin terlebih dahulu setara si media. Ini perlu ditekankan, karena kalau sampai nggak izin dan lain sebagainya, kalau ketahuan ya akan didenda satu ratus media. Salah satu kasus yang cukup rumit ya, yang bikin kita melongo, ini ada Hamidatul Amalia. Beliau ini warga Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, yang mengaku keberatan setelah mendapat tagihan sekitar 6,9 juta dari PLN. Hampir 7 juta ya. Tagihan itu muncul ya setelah petugas PLN itu melakukan pemeriksaan instalasi listrik di rumahnya. Hamidatul disebut melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kondisi instalasi listrik, termasuk penggantian yang namanya komponen MCB. Nah, Hamidatul mengaku tidak mengetahui jika penggantian MCB di dalam rumah dapat menjadi persoalan. Komponen itu diganti pada 2024 setelah sekring listrik di rumahnya terbakar, saudara media. Sebelum mengganti komponen itu, Hamidatul mengaku sudah lebih dulu menanyakan persoalan itu kepada PLN melalui layanan mobile PLN. Dari informasi yang diterimanya, dia memahami bahwa kewenangan PLN berada sampai KWH meter yang terpasang ya di bagian rumah luarnya. Sementara instalasi listrik setelah meteran yang berada di dalam rumah menjadi kewenangan pemilik. Berbekal informasi itu, Hamidatul kemudian mengganti komponen yang terbakar. Pemasangannya dilakukan oleh orang yang menurutnya memahami instalasi listrik lah ya. Persoalan itu baru muncul setelah beberapa waktu lalu, pada Senin, tepatnya tanggal 7 ya, 7 September. Tiga petugas PLN datang ke rumah Hamidatul untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dia mendapat surat panggilan dan pernyataan kesalahan. Hamidatul kemudian diminta datang ke kantor PLN untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan. Dan menurut Hamidatul, salah satu hal yang dipersoalkan adalah penggantian MCB itu, saudara si media. Dia mengaku pihak yang memasang MCB menyatakan pemasangannya sudah benar, namun penjelasan itu berbeda dengan hasil pemeriksaan dari PLN. Hamidatul kemudian mendapat informasi bahwa dirinya harus membayar sekitar 6,9 juta. Jika pembayaran tidak dilakukan, sambungan listrik di rumahnya disebut akan diputus. Nah, ini sekali lagi saudara si media, Fatur hanya ingin berpesan kepada kamu untuk tidak sembrono, tidak sembarangan ya, manggil uang ini, uang itu ya. Kita harus tetap izin ke PLN, datang ke ULP terdekat. Kalau di sini ULP Magetan ya, di sebelah utaranya alun-alun Kabupaten Magetan. Jadi nek arek ganti, nek arek nambah daya, mau mindahin ya, mindahin sekring gitu ya, itu tetap semuanya harus izin, laporan dulu ke PLN satu resmi. Jangan sampai nanti kamu malah terjadi seperti ini. Kalau Fatur kemarin bayarnya sekitar 2,4 ya, 1,4 juta. Dan itu akhirnya Fatur istilahnya masang barulah gitu ya. Masang barulah. Kemudian kalau ini dari Pak Hamidatul yang di Nganjuk ini, dia terkena tagihan atau denda 6,9 juta, 7 juta. Para yo eman-eman 7 juta iku tukone wedhus iso oleh piro? Saiki wedhus 500 iso oleh. Berarti nek 7 juta piro? Jadi kan memang tentunya ini kan sebenarnya kembali lagi kecerobohan kita dan ketidaktahuan kita, ini bisa dimanfaatkan dalam artian menyalahi aturan satra sendiri. Tentunya Fatur berpesan kepada kamu sekali lagi untuk tidak sembrono dan juga sembarangan untuk mengontak-atik yang namanya arus listrik ya. Entah itu nambah daya, entah itu mindah, entah itu ganti MCB seperti itu ya. Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bunda Sri Huning. Alhamdulillah. Jeng jeng jeng pripun partosipun?
0: Alhamdulillah sangat-sangat sehat.
1: Sehat ya alhamdulillah. Jeng jeng. Yo
0: syukur Mas Fatur sehatnya nomor satu.
1: Iya toh. Nomor loro apa terusan?
0: Sesonya pun.
1: Nomor loro nih apa terusan? Salat ya.
0: Aja, aja ditinggalkan.
1: Nah, benar.
0: Sehat, sholat.
1: Iya.
0: Selain sholat, ibadah semampu kita. Ya, ibadah. Karena ibadah kan ibadah banyak.
1: Betul sekali.
0: Berbuat yang baik, jangan menyakiti teman.
1: Jadi
0: sakiti ditompo, nomor satu.
1: Ya betul kui.
0: Ya, aja pegel, aja gelo. Alhamdulillah, aku buat larat mati, matur sudah nuwun, nomor satu.
1: Oh, ngono, iya, jajal.
0: Tapi angel, mereka angel juga sembarang orang.
1: Kudune ngono, ya kudune.
0: Ya belajar. Karena berbuat baik ya angel, nek berbuat salahnya oke, tunggali.
1: Iya,
0: setan.
1: Loh, adewe arep berbuat baik iku ya kadang yo mbayar lho, Bun. Contoh amal sedekah ngono ya kan.
0: Loh, iyalah, ya itu untuk menebus besok ya kita harus aja pelit-pelit, gak apa-apa. Amalnya bukan amal uang tok lho,
1: Iya, betul.
0: Amal itu ya amal yang koncone, nek koncone repot ya ditulungi jare kuwi amal.
1: Iya, betul.
0: Kontennya dikai, yo bantu sak mampune, yo jongo
1: moyong. Buang duri ning dalan iku yo amal lho, Bun, malah gede amal iku.
0: Iya. Yo tenan kuwi ke. Sapa kae sing penting berbuat yang baik saja,
1: berbuat Mas Fatur. Berbuat yang baik, betul.
0: Lah iki nang rasine niki kaya Mas Fatur ne sudah menghibur kuwi lah itu ya amalan yang baik itu.
1: Oh iya kuwi. Oh ya Allah.
0: Lho iya, penyiar radio ke tidak sembarangan lho. Lah kuwi iso menghibur. Iso menghibur fan ya wis apa jenenge ibadah.
1: Wow. Oh iya ibadah.
0: Nah, kowe wis amalan yang paling baik,
1: oh,
0: paling
1: ya Allah,
0: bagus. Sok njur karo Mbah Karso ya wis amalan ya Mbah Karso. Tenan nek isuk gojek karo Mbah Karso kuwi ya suatu amalan. Lah piye mau membahagiakan orang lain lho.
1: Oh iya betul.
0: Membahagiakan orang lain itu ya ibadah loh, amalan loh itu.
1: Iya betul.
0: Mesem ngono ya wis kuwi. Mesem ning dalan kaya aja mesem
1: iki. Ya aja kakean mesem bahaya ngono kuwi. Wong ngerti nyapa kuwi iki.
0: Ya pokoke nek ora koncone terus apa mesem aja cemberut aja metuprut ora oleh.
1: Ha iya kuwi. Siap.
0: Apa sing dibahas listrik loh. Aku pernah Mas waktu ora didenda ya kuwi ya. Mungkin kesalahan PLN ya.
1: Piye?
0: Ini sudah berapa tahun yang lalu. Aku nak bayar ke dulu itu kan masih 450 ya.
1: Oh iya.
0: Terus itu bayarnya kan cuma sedikit wong randi mesin cuci, ganti kulkas, bayarnya sedikit.
1: Yeah.
0: Enggak tahu bayarnya bensin sak mono. Lah terus ada penggantian namanya sekring di depan rumah itu. Kan sekringnya dia nak sik kawak nemplek tombol kae Mas Fatur. Lah terus itu diganti, terus ya izin, Bu, permisi mohon minta izin sama Ibu apa Mas, nah, ini mau ganti sekren listrik, oh ya, tapi nggak ada biaya, ya, aku just manut tau, orang koncern itu Pak Yani, nah, terakhirnya diganti, terus bareng menunggu diganti, enek surat soko PLN, selang berapa hari mendapat surat dari PLN, disuruh datang ke PLN. Terus aku datang ke PLN dijelaskan. Terus kon tambah daya, terus aku yo semanut teh tambah daya 900. Terus mbah daya 900 itu murah sik pirono Pak, pokoknya murah Mas. Terus habis itu terus dihitung-hitung itu sebelum tambah daya itu dihitung-hitung diganti sekrene itu terus kita kena namanya apa kekurangan listrik, kekurangan pembayaran tiap bulan. Jadi ini enggak ngono lho Mas. Ya aku ya enggak tahu ya.
1: Berapa
0: ya,
1: Bun?
0: Sampai PLN.
1: Berapa Bun?
0: Ya berapa nunggak sampai 1.600.000. Itu. Terus itu ya wis aku wis manut wong ora ngerti apa-apa ya bayar piro-piro ya wis gak apa-apa daripada diputus.
1: Yeah.
0: Terus habis itu aku ke PLN bayar pertama itu untuk uang muka itu 160. Terus itu ada keringanan potong separuhnya. Aku kan yo seneng toh. 1.600.000 tarik tambah 800 apa piro pokoke terus itu dicicil 6. dicicil 10 bulan. Ya wis aku seneng rapopo ya wis manut teh. Lah itu terus habis itu terus tambah daya itu tambah 900 itu cuma bayar berapa?
1: Yeah.
0: Ya gak popo. Ini bukan kesalahan ibu, ini kesalahan PLN, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Bayarnya ibu tiap bulan kan kan apa segini terus ngono lho gak naik ngono lho. Pomone yeah, 50 yeah. Terus lah. Gak ada kelebihan-kelebihan itu numpuk-numpuk sampai sebesar itu, seberapa itu di jumlah. Lah itu ya aku wis manut ae ya pokoke PLN demi kebaikan.
1: Yeah,
0: terus
1: yeah,
0: sekarang betul. Ya sudah sudah bagus gak apa-apa. Pokoknya manut apa jare PLN. Terus sekarang ya sudah aman gak ada apa-apa, sekarang sudah 900. Ya kita harus hati-hati ya, menggunakan listrik, menggunakan apa-apa itu sekarang harus hati-hati.
1: Yeah,
0: itu Mas Fatur.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya cuma itu saja dari aku masukan. Makasih
1: waktunya. Yes, siap Bunda.
0: Terima kasih. Jaga kesehatan. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Aku tembangnya tak ikutan aja. Makasih
1: okay.
0: Waktunya sehat selalu. Siap. Jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Gaca, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Untuk saat resmi ini juga jangan kemana-mana, yang ingin interaktif bareng Fatur di sempatan sore hari ini juga Fatur tunggu setelah yang satu ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia

0: Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Ya bagi Sahabat Rasi Media, memang berkaitan dengan kesempatan sore hari ini, bagi kamu yang mungkin sekali lagi ingin interaksi bareng Fatur, tentunya Fatur akan tunggu di kesempatan sore hari ini ya. Silakan yang pengen interaksi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini, nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 ya. Ada satu tembang dari Enau featuring Ari Lesmana, mungkin bisa membuat kita semua sadar akan sebuah kasih saya.
9: Dadah Ibu.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia Media, Rahasia dan Informasi. First News.
2: Sahabat Resi Media Pondok Modern Darussalam Gontor bersiap menyambut momentum bersejarah. Resepsi Sahabat Gontor yang digelar 19 September mendatang dijadwalkan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tamu internasional. Sedikitnya 15 juta besar negara sahabat juga didaftarkan hadir. Panitia memperkirakan ada 8.776 tamu undangan akan mengikuti resepsi, belum termasuk puluhan ribu alumni yang diprediksi datang ke kawasan Gontor. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! ada promo menarik nggak?
9: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Power Play. Rasi Media.
6: Inspiratif dan informatif.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rasi FM.

Yap, oke, okay. Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rosi Media masih tentunya semangat ya di kesempatan sore hari ini. Fatur harus pamit undur diri terlebih dahulu karena sudah waktunya Fatur undur diri ya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rosi Media. Fatur ingin berpesan sekali lagi untuk kamu, tetap ya, mau gak mau jauhi yang namanya judi, baik judi offline maupun judi online, karena semua itu berkaitan juga dengan masa depan sahabat Rosi Media semuanya. Judi gak ada yang bisa membuat kamu sukses, judi gak ada yang bisa membuat kamu bahagia. Semuanya akan membuat kamu sengsara dan juga malah membuat kamu nanti kebingungan ya sahabat Rosi Media. Mau gak mau kamu harus bisa keluar dari zona itu. Terserah jenengan beri ngomong apa ya. Yang jelas yang Fatur hadirkan, yang Fatur sampaikan ini adalah sebuah edukasi, sebuah pesan yang baik, sebuah pesan yang tidak salah, yang tentunya bisa sahabat Rosi Media pikirkan kembali. Tentunya sahabat Rosi Media untuk sementara sore hari, sekali lagi terima kasih Fatur, izin pamit undur diri terlebih dahulu. Tentunya tetap semangat, jumpa lagi bareng Fatur esok di Rosi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan, harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Yang memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
5: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
4: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
5: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
4: Sebelumnya, Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa, Oki Andrian Dwi Prasetya, sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa yang melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyuurip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPRKW pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
7: Total ada sekitar 211, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jaringan.
8: Jadi ditambah
7: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
6: DPRKP Ngawi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
9: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand tractor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Sherly, reporter reporter Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai 600 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih Sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro, 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid bilang, atas kejadian dan itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzah juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar, ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan-rekan

0: Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih?

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Senyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rahasia FM Kedua. Rasi, radio inspiratif dan

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Tramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
4: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
3: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani sehukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
4: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
3: Sebelumnya, Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRK Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR Ngawi pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
6: Total ada sekitar 211. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan, itu juga mengalami penurunan. Nah, mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan. Jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jangka.
7: Jadi ditambah
6: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten. Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
5: DPR Kapingangi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
8: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand tractor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Sherlylah, reporter radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai Rp600 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzai bilang atas kejadian dan itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzai juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12 ribu ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anita bersama rekan

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendiri milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sano men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan

0: alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
3: Rasi Media, Inspirasi dan Informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Ayo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wes to cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan

0: Badi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
10: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
11: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
4: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan, harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
6: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
5: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum. Dia meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
6: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
5: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan play mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR Kawi pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
8: Total ada sekitar 211. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jantung.
9: Jadi ditambah
8: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
7: DPR Kapingangi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
10: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand traktor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan, bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Sherlylah, reporter radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai Rp600 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
11: Baik, terima kasih sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzai bilang atas kejadian dan itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzai juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12 ribu ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
4: Bagus, reporter radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anita bersama rekan-rekan.

Narasi Media. Oke, Narasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Narasi Media. Tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Narasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Narasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Narasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitosnya dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: oleh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko

0: utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh,
5: iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fator membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa mahal gitu ya. Ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren. Rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya. Ada yang mint, yang segar gitu. Dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba nge-vape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya, apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
2: Duh, asti. Nah.

0: angel, angel pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu, bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Magetan.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah, aku penasaran gitu, kita enak gitu. tak jajal sih. Ya, iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu? Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng, Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh, Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki, pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer, sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi, ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-Cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya. Tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, Ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak, ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saat ras ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, pembina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu, di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
3: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Engawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
5: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
4: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani sesuai hukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
5: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
4: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPRKW pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
7: Total ada sekitar 211. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah, mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jangkauan.
8: Jadi ditambah
7: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
6: DPRKP Ngawi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan. Carilah.
9: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand tractor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan, bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Syahril, reporter Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai 600 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. Sobat, kandang ayam milik Haji Hendro, 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzai bilang, atas kejadian dan itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzai juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, saya Kim melaporkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anita bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
11: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
12: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vap berkali-kali gitu ya. Kalau vap kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vap ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah, ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya, ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan. Agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua, diingatkan anak-anaknya, boleh ya. Maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah ngevap gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: cinta
1: dalam
0: kaya suara kata-kata
1: terus
0: buktinya.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah

0: sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Mams, nih jagoan.

0: lebih segarnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah ini yang salah ya, karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba ngevape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang aku nge-vape aja, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya, saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak, ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, sahabat Rosi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Tramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
3: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
2: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
3: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nuansewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
2: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa KJ alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR KW pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
5: Total ada sekitar 211, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jangka.
6: Jadi ditambah
5: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
4: DPR KW Ngawi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
7: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand traktor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan, bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai Rp600 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid bilang atas kejadian itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzaid juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke Polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar, ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sobat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas sama Trans Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
2: Ngapa le bukat mau sendremi melai?
1: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
2: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi,

0: inspiratif, dan informatif.
1: Tajuk Kreasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau Makan Bergizi Gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara? Atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak apa ya, pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam, kenapa kok ada usulan MBG masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Nutia.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Yap, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertampak sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, saat Rasi Media, 356 atau 360 kurang lebih, waktu lupa ya. Ini untuk 1 tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fatur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya saat resmi media, jujur, karena seharusnya gak semua itu dikasih, tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fatur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fatur kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fatur sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah. Terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang gak sekolah, apakah gak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Prabowo sekarang, pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya, ya pendukung atau apa, bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fatur kurang sek aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silakan nggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang nggak sekolah, nggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fatur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
1: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rasi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan itu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang Fatur tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan, MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadang-kadang harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi. Kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama? Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak MBG aja bisa? Kemudian sekolah ini, sekolah gratis itu ada, udah gitu ya. Sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Kalau untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada Fatur itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk ya sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah Bapak Prabowo, mungkin kalau dengar Fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direndungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Tramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Tramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Yang memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
3: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
2: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
3: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nusewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
2: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR Ngawi pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
5: Total ada sekitar 211, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan. Jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jantung.
6: Jadi ditambah ini?
5: Ditambah kapasitas. Mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
4: DPR Kabupaten Ngawi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
7: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand tractor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai Rp600 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzai bilang atas kejadian itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzai juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke Polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar, ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anita bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia, tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa ya. Bok, kayak beasiswa kayak PIP gitu. Kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau enggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya, lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fatur dan juga teman-teman Fatur ya, ketika kuliah mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya, wis UKT-ne gak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 dan 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang

0: baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasio Fair Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasio Fair Magetan.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang adanya MBG yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya, ini faktor kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. Mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung, tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG nggak cuma satu orang gitu, dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu yang jelas untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya, entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasi Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: Apa nang berjagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun persyaratane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti lelan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan.
1: Ini wis tak delok jios tenan kune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancain sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go, this is your radio.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ya, oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio ya, ditulis di kolom komentar di sana, Mas, pendapatku gini. Mas, aku enggak setuju kalau MBK masuk kampus. Mas, aku setuju kalau MBK masuk kampus. Monggo silakan ya, tulis di kolom komentar di Express Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sahabat Rasi Media, terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
7: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Afitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya, Desa Kedongprau, Padas Ngawi. Toko Pak Suradi

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu?
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kerasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Guys, guys, what? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasim Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah. Rafi.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Tahu-tahu-tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Bandingno lautan sak tetes. Ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data. Itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Lalu itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'u dungo sira kabeh. Padun dungo sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan, siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah, ini apa ya? Janji, jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Kita lupa, sering-sering itu lupa. Karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa, berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam-macam memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu, artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu laku sing jenenge kuasa itu mana. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup sedikit air, alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu sing dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, enggak patek mbok urus. Nah, suasana kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing wis dijamin karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan malah ngurus, kapan tuh Gusti Allah iki arep ngabulne dongaku, aku bermimil aku ndonga mulai cilik sampai semene tuwae kok. Panggah mlarat jane sugihku iki kapan? Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti, mbok kula ndang diparingi judu. Wis ndonga sampai wiridan tasbihmu terseser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggang, kira nek cewek di sapa malah melengos. Terus ada kecurigaan lah. Ini jadi Gusti Allah ini iso ngabulo dongaku apa ora. Ketika ada anggapan, anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kamu lone Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeladen? Karena apa? Secanggih-canggih jatah yang kamu punya sebagai hamba itu pasti orang nek sak pojoke data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri Yahono Yahene, mungkin ya wis diomongin noto bujuk kala dablek ae. Terus sudah berusaha untuk ngatur yang di bujuk ini apa manut, malah kadang-kadang wis dipatehai di dunak no bareng dan jadi bujuk sing apik solihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah, gak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu bersalah, memang bingung-bingung lah metuai. Nah, ini coba petuk banyak hal. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Nek ngomah bingung tak bingung mesisan. Nah, jadi di luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek wingenan ini kok ya. Contoh pengajian sing kerampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing rada anu apa ya? Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang gini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur. Sing contoh dek wingi kan nandur nggih. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketrawo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketrawo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Rugi. Tapi urus kangelan, bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggu, ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus. Maka saya enggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian. Mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah impas 500.000, tapi dapat hasil 50.000. Rugi, hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadorotan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1.500.000, karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan, Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu, yang itu tidak kita masukkan data, sehingga ketika panen nanti gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta itu kalau dimakan anak cucumu nanti, hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menemukan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara makan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat, datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Berarti kehilangan berapa? 450 ribu, ya kan? Dia invest 500 ribu, oleh panenan 50 ribu, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kui dinominal kan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Kerusakan manusia itu luar biasa kok. Terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok gak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut, besengut itu mecucu, cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap lanah penggawean tok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya mulai. Urung-urung wis ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe nek kopi karo merengut. Lah umpama diketokno, umpama nek rekaman sing canggih ngono, yen rekam suarane ati pas ambek ngudek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enake. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kok gak kopi ngono anu-anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kali itu. Bareng karo tandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung. Sampean datang ini kok si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Ket sore iki ora ana wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung. Pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi, senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, "Nyapa to? Kopi sini kok enak tapi nek teng omah kok ora pat enak." Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik, tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarannya wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu. Oleh Allah, malaikat, malaikat, timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godok, bunuh saja padinya. Tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan, Kak Malaikat, Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godok. Berarti Allah akan melasi. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhun Atha'illah pada makalah selanjutnya, Beliau mengatakan la yakun ta'khuru amatil ata ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyasika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu la yakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi serta ini apa ya ilhahi itu kiai kuno lek maknane juwet-juwet juwet bahasa Indonesia ini juwet-juwet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek-rengek minta terus itu ilhah wong kuno kiai kuno maknane juwet-juwet oh nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng cara kene apa ngeringi ya zaman duwe anak esuk-esuk pak zaman tukone sepatu pak sik repot bapak ada duwe njaluk nek pak sepatu pak sampai sore kuwi sing dolekne kuwi tok pak sepatu pak itu gareng ganteng walaupun doamu sudah ngeringi terus menerus tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang terlambat ma'alil khayis sultan yang juwet-juwet doa yang dalam dungo ojo ono iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sikamaring putus atasiro jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu gak datang-datang jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah karena Allah telah menjamin ijabah Allah sudah menjamin sopo sing dungo tak sembadani udu'uni astajib lakum dungo tak sembadani sudah kayak gitu kok Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah gak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh. Kapan ijabah itu dilakukan? Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk dirimu. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta. Allah tidak memberi uang 5 juta. Tapi memberi kesehatan. Yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini. Wafil wati. Dan Allah memilih waktu. Alladhi yurid. Waktu yang dikehendaki Allah. Lafil wakti alladhi yurid. Bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. War maringi ku jam piro kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi di dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu enggak bisa terganggu. Dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya, Gusti dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Wong aku duwe utang sampeyan juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan wis sampe dremimil. Panggah ora kesaur-saur. Mulai langsung nagah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu suudzon kepada Allah. Sora mandi dungaku, wis ora ndonga-ndungan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham, mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso tak Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa? Bisa enggak? Bisa mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan ya iso nyaur utang tadi loh. Itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Yeah. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngelene pikiran, serasa lerem sedilok ngoten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor itu ditagih wong kok. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong kalau itu lisin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba, dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpu utang karo Allah, berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhalan nar, itu hadis Rasulullah. Sapa wong sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, nek aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah itu dislametno. Dene soal operasional lek ditagih lho, kena jenenge menungso mbek menungso dipetung lek ya kena to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek ya kena. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok ya ben. Wong aku biyen teko ya muda ora nganggo klambi ya. Dipone sisan. Masa to? Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno lo tak lakoni. Masa to karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuke piye? Terus tekane peparing iku kapan? Itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Gitu. Jadi nek men sawu niki sering kula nggih contoh. Enten tiang dungo, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Kula dungo wis temenan sampai nangis-nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane. Kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan di ajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun duwe 50 juta." "Lah tinggi apa to?" "Terus sing nyaur utang." "Utang ning sapa?" "Utang teng menungsa." "Mek 50 juta nggih." "Ya wis. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku kok aja baru para duwe. Nek baru para duwe gak sida nggo nyaur. Malah ngumpul nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe se. Kalau buka duwe, kau malah utangnya tambah temen. Kau butuh dia bebas kau utang kok. Gue duwe, kok iso nyaur tenang, lunas. Terus karo banknya ditawarin deh, Pak. Ini sudah lunas apa enggak ampra lagi? Iya. Ini enggak usah kanu Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang. Masukkan jaga-jaga amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak Pak ini bisa kok. Pinjam Pak. Kali atos, nyimpun. Nah, ketekan 50 juta justru malah ketumpuan utang 200 juta. Nah, Allah melas, begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Nah, terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh kesini. Akhirnya ditumbali Allah. Sik, datane wong iku delokno. Dosane piro dosane? Dosane kata aku sih.

Bisa di total niku. Tahu kalau-kalau katut melok jamaah, ngene wis sharing. 20.000. Kalau-kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Jadi amal itu gak patek ikhlas regane murah. Regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu, ngono sedo akeh iki. 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000. Mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk piro jumlahe ngamale piro kabeh? Nganu Gusti gangsal juta piro? Gangsal juta berarti min piro kuwi? Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saya yakin DN duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Lah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah enggak diperlihatkan kita. Sehingga kita jadinya suudzon lalu putus asa. Padahal catatane wis langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin nah niki serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank gitu. Yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita enggak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak. Jadi untuk mencari data itu enggak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta, sehingga ada transfer masuk enggak bisa lihat. Ngoten persoalannya. Mulai kita yakinlah, kalau kita sudah berdoa, maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya atau dalam bentuk penghapusan dosa atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten. Ana uang mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sakulan paling-paling mek 50.000 terus termasuk TPQ maju ya. Ustaznya digaji 50.000 per bulan. Lha kok moro-moro ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lha kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Lha terus ndonga. Mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing sakulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti. Rumah kesana 500 itu sakit banget. Padahal jadi ngomong ngurip ning dunia jika ada 500 itu ya kurang. Kalau bisa roh 500 itu butuh 5 juta. Kalau bisa 5 juta butuh 50 juta. Iya terus ning dunia wateknya gitu-gitu. Misalnya seorang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan. Itu pasti. Kalau yang duitnya sepeda ondel kan gak perlu sopir. Tapi yang duitnya mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepan sopirnya harus dibuju, duit anak. Kalau anak sopir itu lorok ini malah nambah no. Tambah anggaran, mereka duit mobil. Tapi coba lah kan duit mobil. Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah. Ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500.000 per bulan. Terus malaikat yang nunggoni doa ini melas. Gusti, terus pundi niku? Enten guru TPK khusuk istiqomah, mulane yo tertib niku ndonga nyuwun gaji kan 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Kan 100.000 ya, mulang Quran jaluk 500.000, nggih Gusti, isin aku. Gaji wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi ka malaikat. Ya terus, niki diparing raja kesitian, kesitian. Aku pangeran sing maha loman. Maringi wong maca Quran kok mek takai 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok ben ning akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak tamane, lengkap sak pelayane,

sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kala tak dene ning donya malah gak enek gone. Gak enek gone. Lah terus mesti ya wis catetan tok ae wis catetan tok sok diweno ning akhirat. Lah terus sakniki terus mesti ya wis ben ngono ae. Yo ngontal ngoten. Yo ngontal ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500 pas super bulan ngelencar malah mulane kelendran. Ya wis ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine, atine gak gampang pilek. Nah niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan, sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lah tentunya mungkin digawe sengsara untuk mendermemel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas, tapi justru Allah tidak memberi, itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu, karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah nglakoni taklif, nglakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah, subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib salat maghrib, isya salat isya, satu Ramadan puasa Ramadan sampai 30 hari, satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil. Ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongne nyuwun sewu, jenengan bar kerugian, mau nggawa dagangan ning pasar, nggawa kangkung sak bongkok. Usah diitung-itung hasilnya mek pira. Mek 1500 yo nunggone sekesuk kok dodol kangkung malah dhuwit 1500. Ah. Padahal aku yo wis sregep lek wis salah. Lah sing kok ana wong salah tay arang kade, maksiate terus. Kabar-kabar iku anggere lunga ning hotel iku mesti golek kemul sing iso ambekan. Wong lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan serdo resmi ya kati ngono simpenan caruan wis macam-macam ngombe ra gelem ngombe teh ra gelem ngombe banyu bening padha beninge tapi putihan jauh sonor lo wis kelakuane kaya ngono ae uripe penak montore jejer-jejer bojone ayu-ayu bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok lha sing aku iki wis temenan aku salat jamaah tertib. Kok dodol kangkung sekeso malah bathi 1500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki. Nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Kok iso ana Tuhan enggak mendengar, Allah Maha pendengar kok. Mergo semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi, leha-leha, guyang-guyu, bebas enggak ana masalah. Sing wis karuan wong tani jujur malah keterak omong. Kabeh niku to nggih. Iso salah kok kaya-kaya Gusti Allah itu gak welas. Mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan ladangnya dia. Ngerti lho,
sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sagare, karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulai mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang enten tiyang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas, ya sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karpe, ngoten, karpe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karpe krisis kok aja suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajuba. Manusia itu duwe watek sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nanten aja lu kesusu, mungkin bang iso lebu kamar, lu kesusu apa? Pengajian lu kesusu, biar dang biar. Pokoknya serba kesusu. Bergajian agak ditompo diingi. Karpe sesok tanggal nom neh, tanggal nom agak ebar diingi kok. Jalan tanggal nom neh, serba kesusu. Karpe ngono, saya kicir sore panen. Pak ngoten tuh karpe. Nggih, makane karepe ngoten niku menungsa. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Betul. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon rena-rena to nggih. Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Ono nandur kecambah. Kowe tau ki saiki diplungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram ning pinggir jeting ning 3 dina wis digo ning pasar dibungkus plastik wis payu enek sing model ngono. Enek sing semangka lho sing ora amut kaya bayi. Bari-bari pas wayah panen regane ambleg. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Model. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek, bahkan mungkin sama gak menangi, mungkin sama nunceu ngajinya saat ini gak? Ngajinya saat ini habis kula oleh ngaji direkam disiarne mungkin saat ini, tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada, mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai uang mawon, ah kok enak ngayah krisis-krisis ini ngaji direkam kok belum bisa nyelesaikan masalah. Berkata karena ini kesusu. Saya ingin ngaji, sesok langsung masyarakat api tertip kabel. Karena lah kata dia. Bapak ya bisa. Pak Harto lancar, ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem api. Ya ora iso. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri yang itu sudah disusun. Nah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya.
Kadang-kadang enten donga ni wali sing mandi, kadang-kadang urung donga mawon wis keturutan. Enten kula niku riyen enggak ada mbah buyut. Niku enggak ada keahlian tukang nambani lara untu. Lara untu. Jadi enten yang lara untu ngoten. Mora dengan mbah buyut kula niku. Mboten ditambah ini namung dijak jagongan mawon. Kinten-kinten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal yang griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi niku lagi saya to ngoten niku. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel anu ya, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek onek barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Niku pun gawat, gawat. Umpama enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo. Nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho, tapi kuwi sami. Niku pun ra ganteng. Nah, niki ngeten mbah kula ternyata napa enten ilmune niki, ilmu tentang nambani untu niki. Enten eleke napa? Lek sing wong nambakno niku wong cetil. Ngeten napa meneh nang tangga dhewe, mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas, rokok saler napa dhuwit 500 ngoten. Niku lek wong niku mulih sing lara mbah kula. Padahal mbah kula gak oleh njaluk. Berkulit jalur yang mulai luntur. Nasehat ini tu kan dia ngelmu ya. Karena Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu, ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah, apalagi tentang amal kita. Amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh. Jadi laku saya kau segala program ini, takkan ini sesuatu kudu jadi. Ya jangan. Termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesuatu khususnya. Merkilah kalau buat zaman paringin benjing sampai tiang bang nagel kula mboten iso nyaur. Ala wong Gusti Allah niku malik ngene bro to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora anake lara kan gak sida nagih. Utawa ya besok pas arep nagih sampean ketok sampean pucet ngono gak sida ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Besok niku kula kedah dipayu dhuwit. Lanu 1,5 juta begini kau ayat cicilan bulanan niki, ni kau lembut sampai lanu bujung ditake wah di sini tahu mah kau lembut diwarai apa kisah begini. Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Terasi Media, seorang pria ditemukan tewas di dalam sumur dengan posisi gantung diri di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kabupaten Tuban, diduga mengakhiri hidupnya karena putus asa akibat sakit dideritanya. Kasih Humas Polres Tuban ini mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 9.30 ditemukan orang yang meninggal dunia dengan posisi gantung diri di dalam sumur di belakang rumah yang beralamat di Jalan Brawijaya Gang 2. Demikian info terkini bersama Mbah Karsan. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Asti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi nge. Edisi tanggalnya

Jeh Ani sudah mengawali kebersamaan kita di Cakrawala Pagi untuk edisi tanggal 17 September 2026 ya, edisi pertengahan lebih ya di bulan September 2026 ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini Mbah Karso juga menunggu yang mau berbagi informasi. Silakan ya, bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Dan saat ini cuaca di Magetan gimana Mbak? Cuaca Magetan pagi ini cerah gitu. Suhunya ini berada di sekitaran 22 hingga 23 derajat Celcius ya. Mbah apa dereng kas rendeng kok gunungi lawis kobong biasane ngono. Neng buktine wong gunung wis kobong ya udan-udan ayo. Nggih. Mugi-mugi yang sakit semoga cepetan sembuh, yang sehat mugi-mugi tetap sehat terus ya. Bersama Rasi Media kita berbagi informasi lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Selamat pagi yang sudah mampir di WA-nya. Selamat pagi Mbah Karso. Halo Mbak, saya mau request lagunya DJ Jomblo Happy. Salamnya buat pendengar Rasi yang berbahagia dan tidak berbahagia, semoga bahagia semuanya ya. Terus Mbak ojo lali sarapan sik ya, sak durungi berkicau. Wis ngono ae Mbak, tak makani sapi dhisik, matur suwun. Duwe sapi ta? Mbak, aku engko gak iso ngirim video lalu lintas Madiun, soalnya aku mriki mriksane pitikku jago loro pilek tak ombeni ya. Kok malah sempoyongan mlakune. Kuwi kowe apa pitikmu? Pitik barang ada tak diperiksa nih. Ya ampun, sepenting kurang mencari kitab suci ngono ya.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Rasi Media, kreatif dan informatif.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Dene piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Geger.

pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 26 menit ya. Sudah ada yang mampir lagi di WA-nya. Selamat pagi, mat beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbak Karsa. Saya request lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu ya. Salamnya buat Mbak Karsa dan semua pendengar RSI dimanapun berada. Oke, siap, selamat pagi dan salam sehat selalu. Ada langsung yang sudah merapat lagi. Assalamualaikum Mbak Karsa. Selamat pagi, semangat. Gunora semangat, gini kok semangat. Dari Pak Mantep Kalang Sidorejo, di pagi yang cerah ini request lagunya Kerinduan ya Mbak. Salamnya buat semua pendengar RSI, buat Mbak Karsonya selamat bertugas, sehat selalu dan matur suwun. Oke, siap. Pokoknya masalah utang ki dipikir keri. Sepenting golek hiburan.

Mankan dua terduga pelaku yang sudah dalam kondisi terluka parah. Terduga HS yang mengalami luka ringan dibawa ke Polsek Bongorejo usai mendapat pengobatan medis, sedangkan VK menderita luka sangat berat ya akibat kekerasan massa, dirujuk ke rumah sakit dan diberitakan bahwasanya sudah meninggal dunia. Bener cak, wiwi, maling ning ojo main hakim sendiri ya toh. Nah sahabat Rasi, yuk cari pekerjaan yang halal yuk.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari.

0: Tuan Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
0: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna Duang Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
0: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna Duang Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media,
2: Kerasian dan Informatif.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Mbah Karso juga punya informasi bahwasannya ancaman kebakaran susulan masih membayangi TPA Milang Asri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Sabuaterasi. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti ini menginstruksikan petugas siaga 24 jam setelah meninjau langsung kondisi tempat pemrosesan akhir sampah pada Senin kemarin ya. Instruksi ini diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pangan Kabupaten Magetan serta BPD Magetan ya. Petugas diminta untuk terus memantau kondisi lapangan karena titik api dinilai masih berpotensi muncul kembali dari tumpukan sampah begitu ya. Kebakaran TPA Milang Asri sebelumnya melanda sekitar 1 hektar area gunung sampah. Meski kondisi mulai membaik, ini Bupati Magetan menyebut kawasan itu belum sepenuhnya aman begitu ya. Semoga saja tidak terjadi kebakaran lagi sampai terasi di TPA Milang Asri. Dan juga untuk sahabat terasi untuk pagi ini yang mau mendaki ke Gunung Lawu, sahabat terasi juga harus diimbau untuk di cancel dulu karena untuk saat ini dilakukan penutupan di jalur Cemoro Sewu, ditutup hingga waktu yang belum ditentukan ya, karena ini dampak dari kebakaran Gunung Lawu yang terjadi beberapa hari di Kabupaten Magetan begitu ya. Oke, selamat pagi, kita tunggu tuh kebersamaan sahabat terasi. Bagi ini kita tunggu yo informasinya.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First News. Saya Federasi Media Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengungkap luasan lahan yang hangus terbakar 800 hektar ini terjadi di area savana Gunung Butak, Kabupaten Malang, dan sisi selatan Gunung Kawinjangan, Kabupaten Blitar. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Provinsi Jawa Timur ini mengonfirmasi bahwa operasi pemadaman terpadu terus dikebut. Kondisi cuaca ekstrim di ketinggian menjadi tantangan berat bagi tim gabungan baik beroperasi maupun di darat maupun udara. Demikian Flash News pagi ini.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasi Media.

0: Tina Cantika.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, sahabat Terasi Media, untuk yang di WA sabar dulu ya, karena komputernya ngambek nih yang sebelah, ya tahun jalur ditukoni jajan dhisik lagek gelem murup, ya jadi yang telepon